Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-Ganti ya, waktu kita juga sudah 16 menit nih dari jam 7 pagi. Di luar sana juga sudah kelihatan sinar mataharinya yang sudah menampakkan dirinya, Ganti-Ganti, dan juga sudah terang ya, menyinari dunia tentunya ya. Tapi walaupun demikian pasti ada belahan dunia lain yang gelap untuk saat ini, Ganti-Ganti ya. Dan kita bersyukur sampai saat ini kita masih dikasih sehat, Ganti-Ganti ya, tetap semangat dan selalu positive thinking nih ya dalam hal apapun gitu ya, sehingga kita juga menjadi orang yang apa ya, yang menjadi diri dewek lah. Kita sukses untuk diri dewek. Dan tentunya bisa berkontribusi dengan yang lain, Ganti-Ganti ya. Pokoknya kita harus positive thinking baik, Ganti-Ganti, apapun itu. Tetap semangat untuk menyelesaikan tugas di sepanjang hari ini. Iya, dan untuk yang baru saja bergabung, selamat pagi. Pastinya Ganti-Ganti sudah mulai berangkat ya dari rumah, mungkin berbarengan juga dengan ngantar anak-anak sekolah ya, karena satu arah gitu ya, jadi bisa sekalian antar gitu ya. Iya dah, mudah-mudahan tidak ketemu yang namanya macet, apalagi kalau jam-jam segini nih yang namanya jalan itu pasti macet, Ganti-Ganti ya. Tapi ya tetaplah ya, kita harus tertib lalu lintas, Ganti-Ganti ya. Ya, masih banyak informasi kami hadirkan, Ganti-Ganti, salah satunya di mana pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu persetujuan bagi 4 badan usaha yang akan mengelola sumur minyak masyarakat di sejumlah daerah, Ganti-Ganti ya. Di mana Kepala Dinas SDM Provinsi Jambi Tandri Adinegara mengatakan bahwa saat ini baru 1 koperasi dan 1 UMKM yang telah beroperasi, sementara 4 badan usaha lainnya masih dalam proses. Ya, dan Tandri juga menjelaskan, Ganti-Ganti, bahwa sesuai dengan ketentuan Permen ESDM nomor 14 tahun 2025, bahwa setiap wilayah kerja hanya diperbolehkan memiliki 1 BUMD dan 1 koperasi sebagai pengelola. Namun demikian, Ganti-Ganti, koperasi induk tetap dapat menaungi sejumlah koperasi lain yang beranggotakan para petani sumur minyak.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
3: Aduh, apa ya?
4: Gak tahu gue juga.
3: Duh, apa ya?
4: Marah-marah ini pasti.
2: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di sini yang tentunya perempat dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kenti-Kenti ya. Tetap semangat untuk pagi hari ini apapun kegiatan dan pekerjaannya, Kenti-Kenti ya. Sudah 35 menit, Kenti-Kenti, dari jam 7 pagi.

Ya, dan mudah-mudahan Kanti-Kanti sudah sarapan pagi Kanti-Kanti ya, sehingga kegiatan hari ini lebih semangat gitu ya, karena kan ditunjang dengan sarapan pagi, kemudian ada multivitamin juga yang dikonsumsi tadi Kanti-Kanti, sehingga kita bisa segar, sehat, pokoknya semangat ya untuk berbagai kegiatan ya. Yang pasti sebelum kita berkegiatan, biasanya memang ada kebiasaan pagi yang baik untuk bisa membantu menurunkan tekanan darah Kanti-Kanti ya. Iya, karena apapun itu, kebiasaan yang kita lakukan pada pagi hari dapat membantu menjaga tekanan darah kita untuk tetap sehat apabila diterapkan secara konsisten Kanti-Kanti ya. Mulai dari bagaimana kita mengelola stres sampai kita memilih makanan yang tepat dan baik untuk sarapan pagi Kanti-Kanti ya. Ya, sebenarnya sih ada kebiasaan sederhana Kanti-Kanti yang dapat mendukung kesehatan jantung yang sekaligus juga bisa membantu menurunkan tekanan darah seiring waktu Kanti-Kanti ya. Dimana kita bisa melakukan meditasi atau latihan pernapasan Kanti-Kanti untuk dapat membantu meredakan stres gitu ya. Dan dalam hal ini juga banyak penelitian yang juga sudah menunjukkan praktik ini dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik Kanti-Kanti, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Kemudian dalam hal sarapan pagi juga kita harus memilih sarapan yang rendah natrium tapi tinggi kalium Kanti-Kanti ya. Karena dalam hal ini kalium sendiri itu bisa membantu ginjal membuang kelebihan-kelebihan dari natrium yang sekaligus juga membantu melemaskan pembuluh darah Kanti-Kanti ya. Dan sumber kalium bisa kita dapatkan dari buah pisang, dari jeruk Kanti-Kanti ya, bisa juga dari kentang ataupun bayam. Susu juga bisa, kemudian yogurt dan biji-bijian utuh Kanti-Kanti ya. Kemudian kebiasaan lain yang bisa membantu kita meredakan rasa stres Kanti-Kanti dan juga bisa menurunkan tekanan darah, kita bisa melakukan kegiatan olahraga gitu. Mungkin kayak yoga bisa kita lakukan, dan kita tahu kalau yoga itu bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Kemudian juga kita bisa melakukan latihan isometrik Kanti-Kanti ya. Ataupun juga berjalan kaki atau jogging Kanti-Kanti walaupun hanya sebentar saja seperti itu. Karena aktivitas fisik seperti jogging ya, jalan cepat itu adalah olahraga yang baik di waktu yang singkat Kanti-Kanti, karena dapat membantu mengontrol tekanan darah apabila dilakukan secara rutin. Jadi joggingnya nggak perlu terlalu banyak waktu, tidak terlalu jauh juga jaraknya Kanti-Kanti, mungkin sekitar tempat tinggal seperti itu 15 menit atau 20 menit setelah itu. Tapi kalau kita rutin dalam hal ini melakukannya, ya kita bisa paling tidak membantu menurunkan tekanan darah Kanti-Kanti ya, selain menu sarapan pagi dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya. Iya deh, terima kasih untuk kebersamaannya di 39 menit dari jam 7 pagi Kanti-Kanti ya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Jambi Pagi Iko.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan komitmen pemerintah Kementerian Kebudayaan untuk mendukung pengusulan desa Bawomataluo di Nias Selatan, Sumatera Utara sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Hal ini disampaikan saat membuka pagelaran budaya Bawomataluo Expo ke-4 tahun 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Menurut beliau, desa adat itu merupakan contoh nyata warisan budaya yang hidup yang perlu terus dijaga dan diperkenalkan kepada dunia. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendorong pengusulan pemasukan Desa Bawomataluo ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia atau UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa keunikan desa adat Bawomataluo bisa menjadi modal untuk menjalani tahapan guna memperoleh pengakuan internasional. Dan beliau juga mengemukakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian budaya Nias. Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa Bawomataluo Expo bisa dikembangkan agar bisa menjadi acara budaya tahunan yang mendukung penguatan para seniman, budaya, dan juga komunitas lokal. Bawomataluo Expo ke-4 Gema Budaya Hilifamaidodano yang dilaksanakan hingga 2 Agustus 2026 menghadirkan ruang untuk menampilkan kekayaan budaya masyarakat Nias serta mendukung penguatan ekosistem seni, musik, dan juga kerajinan tradisional. Bawomataluo Expo ke-4 juga menyuguhkan berbagai pertunjukan seni, tari tradisional, atraksi lompat batu, pameran kerajinan serta kegiatan budaya lainnya yang mencerminkan kekayaan tradisi Nias. Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokiatulo Laila menyampaikan bahwa Bawomataluo Expo digelar untuk mendukung keberlanjutan upaya pelestarian warisan budaya leluhur sekaligus meningkatkan daya tarik wisata budaya di daerah. Dan beliau berharap Kementerian Kebudayaan mendukung proses pengusulan Desa Bawomataluo sebagai bagian dari warisan budaya dunia dalam upaya untuk meningkatkan pelestarian warisan budaya leluhur. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, masih di Perumpat RRI Jambi edisi hari ini ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti ya. Semangat pagi buat ganti-ganti yang baru bergabung di 99,2 MHz Perumpat RRI ya. Saat sekarang sudah 16 menit ganti-ganti dari jam 8 pagi dan tentunya ganti-ganti sudah memulai aktivitas untuk hari ini ya. Iya, dan ganti-ganti tema kita di pagi hari ini mengenai hari harimau ya. Hari harimau sedunia ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti di edisi hari ini kita memperingati Hari Harimau Sedunia. Jadi tidak hanya hari ulang tahun manusia yang diperingati, tapi Hari Harimau atau Hari Hewan juga diperingati. Ganti-ganti ya. Iya, di mana yang namanya harimau adalah hewan besar, ganti-ganti ya. Hewan yang apa ya, mengerikan karena dia kan hidupnya di hutan, ganti-ganti. Nah, sementara di Indonesia sendiri, ganti-ganti. Di Indonesia sendiri, perkiraan jumlah harimau Sumatera terutama itu diperkirakan hanya 400 atau 600 ekor saja yang ada pada saat ini di alam liar, ganti-ganti ya. Dan di Indonesia sendiri itu ada dua subspesies ya, yaitu harimau Sumatera dan harimau Jawa. Harimau Sumatera, harimau Jawa dan Bali, ganti-ganti ya. Ya, jadi ada dua spesies nih. Sebenarnya tiga, ganti-ganti ya. Harimau Sumatera, harimau Jawa dan harimau Bali. Tapi dua subspesies harimau Jawa dan Bali itu telah dinyatakan punah, ganti-ganti ya. Dan itu berarti yang ada hanya harimau Sumatera, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti kondisi terkini dan juga tantangan konservasi harimau Sumatera habitat aslinya pastinya kita harus tahu nih, ganti-ganti ya, bagaimana statusnya, bagaimana kondisinya juga seperti itu. Karena harimau status konservasinya yaitu saat ini dalam kondisi yang kritis, ganti-ganti ya. Dan ini menurut IUCN, ganti-ganti ya, dan jumlah estimasinya juga hanya tersisa sekitar 400 atau 600 individu yang bertahan di hutan-hutan Pulau Sumatera, ganti-ganti ya. Nah, sementara kepunahan relatif seperti yang saya bilang tadi, harimau Jawa dan harimau Bali itu sudah punah sepenuhnya, ganti-ganti ya, dan menjadikan harimau Sumatera satu-satunya harapan terakhir harimau asli Indonesia. Iya, miris ya, ganti-ganti ya, hewan seperti harimau hanya tinggal satu saja yang ada di Sumatera, sementara harimau Jawa dan harimau Bali itu sudah dinyatakan punah sepenuhnya, ganti-ganti ya. Yang pasti hewan-hewan ini punah karena ancaman, ganti-ganti ya, mulai dari perusakan hutan ya, kemudian perburuan liar juga, kemudian konflik antar hewan dan manusia, ganti-ganti ya, karena seringkali perjumpaan negatif akibat perluasan permukiman dan juga perkebunan di dekat kawasan hutan, dan ini menjadi konflik ya, dan mungkin harimau atau hewan ini marah, kemudian ya bisalah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ganti-ganti ya. Sementara perburuan-perburuan liar juga untuk mengambil kulit harimau itu sendiri, ganti-ganti, ataupun juga perdagangan ilegal bagian tubuh harimau, ganti-ganti, itu menjadi perburuan liar, dan ini juga yang mengakibatkan berkurangnya jumlah harimau ya, terutama yang memang sudah punah seperti harimau Jawa dan harimau harimau Bali, ganti-ganti ya. Iya, dan perusakan hutan juga menjadi salah satu ancaman utama, ganti-ganti, bagi keberlangsungan hidup harimau itu sendiri, ganti-ganti ya. Karena deforestasi, alih fungsi lahan gitu ya, tentunya memperkecil ruang gerak daripada hewan harimau ini. Dan akibatnya bisa saja dia masuk ke pemukiman warga, ganti-ganti, sehingga timbullah konflik manusia seperti itu. Iya, dan namanya hewan ya pastinya kita lestarikan, ganti-ganti ya, dan disayangkan sekali di Indonesia hanya ada satu tersisa, ganti-ganti ya, ini hewan Sumatera atau harimau Sumatera, sementara harimau Jawa dan harimau Bali itu memang sudah dinyatakan punah, ganti-ganti ya, dan jumlahnya pun hanya sekitar 400 atau 600 ekor saja yang ada di alam liar, ganti-ganti ya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur

Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti di tema kita di pagi hari ini mengenai Hari Harimau Sedunia. Ganti-ganti ya. Dan secara keseluruhan, harimau yang ada di Indonesia itu hanya yang tersisa harimau Sumatera. Ganti-ganti ya. Harimau Jawa dan harimau Bali itu sudah dinyatakan punah. Dan kehadiran harimau Sumatera berkisar antara 400 sampai 600 saja, ganti-ganti yang hidup di alam liar. Iya, dan kenapa Hari Harimau Sedunia itu diperingati ganti-ganti? Karena populasi harimau itu sendiri ya, terutama harimau liar di dunia itu sempat merosot tajam hingga titik terendah dalam sejarahnya, ganti-ganti ya. Dan yang tersisa sekitar 3.200 ekor saja di alam liar itu di tahun 2010. Dan kondisi kritis ini akibat maraknya itu tadi, ganti-ganti ya, perburuan ilegal dan hilangnya habitat hutan yang tentunya bisa memicu kesadaran darurat dari negara-negara yang menjadi rumah bagi harimau liar, seperti itu. Ya, dan ternyata ganti-ganti ada poin-poin utama mengapa Hari Harimau ini diperingati ganti-ganti ya. Iya, yang pasti yang pertama itu karena ada deklarasi bersama 13 negara ganti-ganti ya. Jadi di mana pada tahun 2010 perwakilan dari 13 negara jelajah harimau termasuk juga Indonesia, Rusia, India dan Nepal ganti-ganti berkumpul dalam KTT luar biasa yakni Saint Petersburg Tiger Summit di Rusia. Dan mereka sepakat menetapkan tanggal 29 Juli itu sebagai hari peringatan global tahunan demi memastikan komitmen politik dan perlindungan satwa supaya tidak pudar. Ya, dan poin kedua yakni ambisi mengejar target TX2 ganti-ganti ya, di mana pertemuan ini juga melahirkan misi global yang disebut dengan TX2 atau Tigers Times 2 ganti-ganti ya, yakni sebuah gerakan berskala internasional untuk melipat gandakan sejumlah harimau liar di dunia pada tahun 2022. Nah, hari peringatan ini pun dipakai sebagai tolok ukur untuk evaluasi tahunan bagi tiap negara dalam memperkuat keamanan wilayah hutan mereka. Iya, dan kemudian juga menghentikan kepunahan total subspesies ganti-ganti ya. Karena sebelum KTT tahun 2010 diadakan, di sini para ahli satwa menyadari bahwa 97% populasi harimau dunia itu telah lenyap dalam kurun waktu satu abad terakhir. Dari total 9 subspesies harimau yang pernah ada di bumi, 3 diantaranya itu sudah dinyatakan punah ganti-ganti ya, termasuk harimau Bali dan harimau Jawa dari Indonesia. Nah, peringatan ini pun menjadi alarm keras agar subspesies yang tersisa tidak mengalami nasib yang serupa. Iya, kemudian yang keempat poinnya ganti-ganti melindungi ekosistem hutan seluruh dunia. Karena kita tahu harimau itu bertindak sebagai predator puncak ya ganti-ganti ya, atau apex predator di dalam rantai makanan. Nah, jika harimau punah, populasi hewan pemakan tumbuhan seperti rusa dan babi hutan itu akan meledak dan tidak terkendali. Yang pada akhirnya merusak vegetasi hutan, kemudian sumber air dan juga keberagaman hayati lainnya. Jadi dengan melindungi harimau ganti-ganti, manusia secara tidak langsung sedang menjaga kelestarian paru-paru bumi.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan kita terus memberikan informasi sesuai dengan tema kita di pagi hari ini mengenai Hari Harimau Sedunia, ganti-ganti ya, yang memang diterapkan pada saat itu di tahun 2010, ganti-ganti ya. Ini juga melihat dari perkembangan harimau yang dari tahun ke tahun semakin berkurang jumlahnya, ganti-ganti ya. Dan di Indonesia sendiri yang tersisa itu hanya harimau Sumatera, sementara harimau Jawa dan harimau Bali itu sudah dinyatakan punah sama sekali, ganti-ganti ya. Iya, lalu bagaimana ganti-ganti caranya kita agar hewan yang dilindungi ini, hewan biarpun dia liar tapi dilindungi, ganti-ganti tetap bisa meneruskan keturunannya. Jadi jumlahnya atau populasinya juga semakin bertambah, ganti-ganti ya. Karena kalau yang namanya menjaga, tentunya apalagi ini menjaga harimau habitatnya, ganti-ganti agar bisa tetap lestari, tentunya bisa kita lakukan dengan beberapa langkah lah seperti itu. Mungkin kita bisa menghentikan perusakan hutan, kemudian memberantas perburuan liar, dan mendukung WRI Indonesia, ganti-ganti ya, dalam mengelola landscape konservasi. Ya, lalu bagaimana caranya kita melindungi habitat harimau ini sendiri, ganti-ganti? Yang pasti habitatnya harus kita lindungi seperti bagaimana kita menjaga hutan asli. Jadi mencegah alih fungsi hutan alami tentunya, ganti-ganti, menjadi perkebunan atau lahan industri, serta menghentikan penebangan liar, menghentikan perburuan, yakni melarang pemasangan jerat-jerat dan juga melaporkan pelaku, ganti-ganti, terutama pelaku perburuan liar kepada pihak yang berwenang. Kemudian juga ikut serta menjaga kawasan suaka alam dan taman nasional, ganti-ganti ya, seperti Kerinci Sebelah. Iya, bagaimana kita menjaga hutan asli, ganti-ganti? Mudah-mudahan saja tidak ada lagi yang namanya pembukaan lahan untuk perkebunan ataupun lahan industri, ganti-ganti ya. Penebangan liar juga jangan demikian, karena kan itu habitatnya, itu tempat dia hidup gitu. Kalau misalnya hutan alami kita jadikan perkebunan ataupun lahan industri, tentunya ya mereka atau si harimau ini tidak ada lagi tempat untuk dia hidup, ganti. Dan jalan satu-satunya ya dia bisa masuk ke pemukiman warga seperti itu, dan terjadilah konflik manusia, ganti-ganti ya, konflik manusia dan harimau seperti itu. Dan yang mirisnya lagi ya tentunya kalah di antara keduanya, bisa manusianya mati diterkam harimau, atau bisa harimaunya mati karena dibunuh oleh masyarakat atau warga, ganti-ganti ya. Dan ya dah, yang pastinya lagi jangan lagi ada karena kita ingin mendapatkan kulitnya yang bisa kita jadikan uang seperti itu, kemudian kita pasang jerat ataupun pasang perangkap, ganti-ganti ya, supaya harimau itu bisa masuk perangkap, kemudian bisa kita ambil kulitnya seperti itu, dibunuh seperti itu, ya sebaiknya jangan lagi lah, ganti-ganti ya. Karena memang hanya tinggal sedikit saja, ganti-ganti ya, harimau yang ada di Indonesia ini. Sayang sekali ya, karena dua spesiesnya, harimau Jawa dan harimau Bali, itu memang sudah tidak ada lagi dan dinyatakan punah, ganti-ganti ya. Jadi ya satu ekor pun tidak tersisa lagi, ganti-ganti ya. Dan saat ini mungkin masyarakat mengenal hanya harimau Sumatera, ganti-ganti ya. Nah, walaupun hanya tinggal satu yang ada di Sumatera, ganti-ganti, paling tidak kita tetap menjaganya, dan tidak lagi ada pembalakan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan dan lain-lain sebagainya, ganti-ganti ya. Karena hewan itu hidup di dunia ini juga ingin berkembang biak, ganti-ganti ya. Oke deh, itu dia informasinya seputar Hari Harimau Sedunia, ganti-ganti, yang diperingati setiap tanggal 29 Juli, ganti-ganti ya. Dan hari ini, ganti-ganti, tidak hanya diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia, tapi juga diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti semoga semangat, pengabdian, profesionalisme, dan dedikasi tanpa henti selalu menjadi kekuatan dalam menjaga kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu TNI Angkatan Udara, ganti-ganti ya. Bakti TNI AU untuk Indonesia Maju.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
6: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
5: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
6: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
7: Iya, gak bakal ngaruh kali.
8: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
6: Wih, gila. Boros banget kita ya.
7: Abisin ah, sayang airnya.
8: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
9: Setuju, setuju.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita akan informasikan seputar cuaca yang kita ambil dari Prakirawan Cuaca dan Hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini Rabu di 29 Juli 2026. Ya, ganti-ganti, di mana pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Kemudian siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 58 hingga 96%. Sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 28 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 28 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, ada 1 titik panas, kemudian Bungo 1 titik panas, Merangin 2 titik panas, Muaro Jambi ada 8 titik panas. Kemudian di Tanjung Jabung Barat ada 2 titik panas, Sarolangun 16 titik panas, dan Tebo 3 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbaharui hari ini 29 Juli 2026 pukul 8 lebih 4 menit.

0: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-Ganti ya, kita bersama lagi di Jambi Berdendang edisi hari ini, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Ganti-Ganti ya, dan tema besar kita tadi mengenai hari Harimau Sedunia. Nah, ada sih keterkaitannya dengan hari Harimau Sedunia gitu ya. Yang namanya kebun binatang atau zoo itu banyak sekali hewan-hewan yang ada di sana ya. Nah, kalau Kanti-Kanti ke kebun binatang Jambi nih, Jambi aja nih, yang luar-luar mungkin belum lah ya. Di Jambi itu Kanti-Kanti biasanya kalau ke kebun binatang itu hanya buat selfie-selfie atau hanya bikin VT, video, konten gitu, atau memang melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut ya. Di 0811-6707-9920. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi. Semangat pagi buat aktivitas untuk hari ini. Tetap jaga sehat ya, sehingga bisa menyelesaikan tugas hari ini ya. Monggo silakan di 0811-6707-9920. Pastinya udah pernah dong ke zoo atau ke kebun binatang. Rasa-rasanya gak mungkin lah ya, gak pernah gitu ya. Tapi gak tahu juga nih, Kanti-Kanti memang tidak mau ke kebun binatang atau zoo, atau memang adalah nanti, tapi nanti lain waktu gitu ya. Ya, karena kan yang sekarang ini zoo-nya yang ada di Kota Jambi sendiri itu sudah baik ya, Kanti-Kanti penataannya juga sudah bagus gitu ya, hewan-hewannya juga, koleksinya juga semakin banyak lah seperti itu. Dan yang namanya hari libur akhir pekan pasti banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke berkunjung ke zoo tersebut gitu ya. Oke, siapakah ini? HP-nya Ganti-Ganti mulu nih. Oke, kita coba saja. Oke, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Nenek.
0: Hah?
1: Nenek.
0: Waduh, udah lama sekali tidak dengar suaranya nenek.
1: Tapi nenek dengar jelas terus.
0: Kemana besi nenek nih? Aduh.
1: Adalah maklumin aja.
0: Maklumin saja.
1: Ya maklumin.
0: Maklumin. Apa nih kegiatannya makanya sampai enggak masuk-masuk?
1: Wah. Busanya enggak ada, Cil.
0: Ada. Iyalah. Bunda, kalau suka ngajak cucu ke kebun binatang?
1: Kalau tebal dompet suka, cuman dompet tuh
0: gak
1: penuh-penuh, jadi
0: gak
1: suka.
0: Kok gak suka? Masuknya murah loh bun, tiketnya gak mahal-mahal nih.
1: Iya, ke pasar aja 5.000 perak, kalau gak duit gak nyampe
0: jadi.
1: Ini
0: cerita,
1: nomor yang lama karena mati pun gak diisi-isi jadi.
0: Oh iya sih, kenapa udah diisi-isi?
1: Iya, kadang terlambat. Kadang iya duitnya nggak ada.
0: Jangan bilang duit nggak ada loh, nanti yang di dalam bantal dia berbunyi.
1: Di dalam bantal kapo.
0: Iya, jadi nggak pernah ini, nggak pernah ngajak cucu atau bunda jalan-jalan ke kebun binatang?
1: Kalau bunda ngajaknya pergi makan.
0: Pergi makan. Alasannya tidak mau ngajak ke kebun binatang apa, bun?
1: Yang nggak ditengok apa, udah panas-panas sekarang.
0: Iya, nggak panas lah, sekarang mah udah dingin, tempatnya dia sudah bagus kok.
1: Cucung tuh nggak mau juga, kalau cucung tuh perginya ke market-marketnya dia mau.
0: Oh, alah.
1: Main-main itu, main permainan di itu.
0: Kayaknya harus sekali boleh lah dibawa, bun.
1: Kalau celusnya nyaran nih, nanti aku bawa ke situ.
0: Haruslah sesekali dibawa gitu kan. Jangan mainnya ke mall terus, bun.
1: Iya, dia tuh senang main itu, jadi main bola.
0: Oh, main bola.
1: Lempar bola, ada keluarlah kertasnya, dreng-dreng-dreng. Senang dia tuh.
0: Oh, gitu ya. Oke lah, iya dah. Iyalah,
1: bun. Udah dibilangin, gak usah main-main kayak gini.
0: Kalau itu kan mainnya pakai duit, ya kan? Nah, kalau ke kebun binatang kan kita cuma bayar berapa, puas keliling, ya kan?
1: Iya.
0: Iya dah, oke, bun. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa yang baru, Jules?
0: Yang baru? Aduh, yang baru banyak juga sih, tidak apal juga. Ayo, Bunda mau lagu apa nih?
1: Datuk Penghulu, Bella.
0: Datuk Penghulu, boleh.
1: Iya. Nah, salamnya untuk semua pendengar Bella.
0: Oke, yuk.
1: Bunda jarang masuk.
0: Iya, jarang masuk
1: karena
0: nih.
1: Karena saya sini, dengar terus lah.
0: Dengar terus lah, cuman jarang masuk.
1: Iya. Cuman masuknya tuh karena enggak ada pulsa. Dimaklumi ya.
0: Iya, Iya, iya lah.
1: Terima kasih.
0: Yuk, makasih Bunda, sehat selalu. Iya, kanti-kanti di belakang Bunda, Bunda. Nenek sih, nenek di depan Polda. 08 11 67 07 99 20. Kanti-kanti ya. Kalau kanti-kanti tuh suka bawa keluarga tuh ke kebun binatang atau kemana? Sudah pernahkah ke kebun binatang? Atau kalau misalnya ke kebun binatang atau zoo, itu hewan yang paling disukai dilihat apa gitu ya? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Halo, Mbak Ija.
0: Mbak Ija. Lagi apa nih, Mbak Ija?
1: Lagi manggang ikan di belakang tuh.
0: Oh, manggang ikan?
1: Iya.
0: Sudah mulai masak nih.
1: Iya.
0: Mbak Iza pernah ke kebun binatang enggak?
1: Pernah lebaran kemarin tuh.
0: Oh, yang di mana?
1: Di Palmera.
0: Oh, di Palmera. Nah, bawa keluarga atau macam mana nih?
1: Iya, bawa keluarga.
0: Bawa keluarga. Terus yang ditengok apa tuh?
1: Itu gajah.
0: Gajah. Terus?
1: Apa tuh? Macan tuh, harimau tuh.
0: Harimau.
1: Ya, burung.
0: Lama di situ. Semuanya ditengokin hewannya.
1: Iya, tengokin.
0: Ditengokin.
1: Bawa nasi kami.
0: Waduh, bawa nasi. Makan-makan ceritanya di situ.
1: Iya, bawa nasi, bawa tikar.
0: Oke, bawa nasi, bawa tikar ya. Nah, cucu biasanya paling suka dengan hewan apa?
1: Gajah deh, nak.
0: Oh, gajah. Dinaikin gajahnya.
1: Iya. Takut.
0: Takut, tapi dikasih makan, Mbak.
1: Iya.
0: Oke lah. Sering ke kebun binatang, Mbak Ija?
1: Kalau lebaran, Mbak, enggak. Kalau hari-hari ini, saya.
0: Oh, gitu. Pas lebaran, Mbak, ya?
1: Iya, ambil ramenya, Mbak.
0: Ambil ramenya, Mbak. Yalah, lagunya?
1: Lagunya, apa tuh? Kubur.
0: Dikubur kubur sebelum mati. Kira.
1: Ini Mbak Elis ya?
0: Iya.
1: Ini dapat masuk, Mbak. Dari kemarin kami tidak masuk-masuk.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, monitor sore ini dengan sore itu kan. Dan dengan Pak Mo. Tidak dapat masuk kami.
0: Oke lah ya. Sekarang dapat masuk ya, udah ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya.
0: Yuk, makasih.
1: Salam dulu buat Abang Amar Kandu, Ami Muda. Buat Bang Ramlan, Bu Desila tadi itu siapa Mbak tadi?
0: Mbak ini Bunda.
1: Mbak Bunda tuh, Mbak Bunda salam kenal di udara. Salam-salam buat yang lagi monitor semuanya lah.
0: Okay.
1: Dari ASMPZ. Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam. Ya, ganti-ganti di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum wabarakatuh, Cik Li.
0: Waalaikumsalam, Bang Rudi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat, baik, Cik Li.
0: Sehat, iya. Kondisi kantong aman?
2: Kondisi kantong kelihatannya masih aman, Cik Li. Walaupun nggak ada membara, dia tanggal biru, alhamdulillah masih ada.
0: Oh, walaupun nggak ada biru-biru, yang merah masuk gitu ya?
2: Yang merah nampaknya belum ada yang masuk tulis.
0: Oh, gitu.
2: Cuman mampir sebentar nih dia.
0: Iya kan, tukar duit sama bayi lah tuh. Iya, Bang Rudi sehat selalu. Bang Rudi kemana nih? Pernah ke kebun binatang?
2: Alhamdulillah ke kebun binatang Jambi sudah pernah juga tulis ya. Kan Ajunan juga alhamdulillah sudah pernah tulis.
0: Alhamdulillah ya. Nah, biasanya paling senang nengok apa?
2: Tentu 10 kali lipat dari kebun binatang gitu mungkin tulis.
0: Oh ya jelas, jangan samain lah. Jangan samain.
2: Aduh tulis binatangnya lengkap di situ tulis.
0: Iya, jadi kalau misalnya mau ke Ragunan pergi pagi balik sore gitu.
2: Bukan lagi tulis, aduh tempatnya nih Google. Aduh, hebatnya di situ Cilis.
0: Keren kan?
2: Keren, benar, Cilis.
0: Jadi sekali
2: itulah yang film kita belum pernah. Kalau seharian mungkin Cilis tidak ada tidak mungkin Cilis.
0: Betul.
2: Kalau kita nggak naik kereta, nggak naik apa kan, mungkin nggak bisa kita jelajahi di situ.
0: Betul. Jadi untuk kanti-kanti kalau mau keluar kota atau keluar provinsi, tidak salahnya mampir ke kebun binatangnya gitu. Tingo, beda tidak nih dengan kebun binatang yang ada di daerah kita, ya kan?
2: Iya benar, Cilis. Apalagi itu kadang tuh kebun binatang itu kan cuma dikit Cilis ya. Cuma kita berapa hektar juga, binatangnya juga kita juga dikit juga. Dia tuh kalau di Ragunan tuh kalau buaya

0: gajah macam mana yang ini,
1: iya,
0: bentuknya gajah begitu.
1: Iya, jadi mereka betul-betul melihat secara langsung ya kan.
0: Oke,
1: Bang Rudi, lagunya.
0: Lagunya minta burung bagumba lagi leh.
1: Mentang-mentang habis dari kebun binatang minta burung.
0: Minta burung bagumba dari kebun binatang.
1: Iya dah, ya ya ya.
0: Oke lah. Yang turun tadi siapa tulis?
1: Siapa?
0: Yang nomor 2 tadi siapa?
1: Itu bun nenek yang depan Polda.
0: Oh, nenek depan Polda yang pertama dah, yang kedua.
1: Betul.
0: Oh, nenek juga ya?
1: Indah, yang nomor 2. Oh, yang nomor 2 tuh ini yang di siapa sih? Mbak Ija.
0: Ija di apa di apa di tempat yang apa ya?
1: Di mana? Di seberang dah pokoknya ya.
0: Ya, seberang juga pilih kita dan pilih ya. Selalu sukses selalu semua pilih ya. Kalau kita kaki semoga cepat sehat.
1: Okay.
0: Yang belum ke kebun binatang, kayak ke kebun binatang. Ya. Banyak juga hiburan di sini kita apalagi bunyi-bunyi burung macam-macam burung itu cilik. Apalagi yang belum kita pernah lihat kan itu senang lagi lebih senang lagi cilik. Apalagi rusa bergerombolan cilik. Lebih senang lagi mak. Ada makanan lagi di situ enak juga cilik.
1: Iya, jangan pula pelit sampai sana dikasih makan juga, beli makanan dia kita kasih.
0: Banyak cilik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Bedendang.

0: Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di edisi hari ini untuk Jambi Berdendang. Ya, kita coba lagi, kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Elok Nian.
0: Iya, elok Nian, Bang Amar.
1: Ya.
0: Apa kabar nih?
1: Baik.
0: Mana
1: kabarnya sih?
0: Kabar baik, Bang Amar. Lagi apa nih?
1: Baru balik dari motong karet.
0: Oh, baru balik dari motong karet. Ya. Sudah sarapan juga ya? Sudah sarapan?
1: Sudah, yang kedua kali malah.
0: Kedua kali.
1: Dari pagi kan mau begini.
0: Oh, ini balik nih mau makan lagi?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini makan siang lagi.
0: Oh, iya dah. Bang Amar pernah ke kebun binatang?
1: Oh, pernah.
0: Di mana tuh? Di Jambi atau di luar kota?
1: Di Jambi, luar kota ya banget.
0: Aduh. Oke. Radionya kecilin dulu dikit.
1: Udah kecil.
0: Feedback sebabnya. Sudah, oke. Kalau ke kebun binatang, nengok apa nih Bang Amar?
1: Waktu itu nengok gajah, nengok harimau, nengok burung, nengok ular, yang banyak,
0: Oh, nengok semuanya berarti.
1: Oh, banyak kalau keliling dijelajahi.
0: Dijelajahi. Terus kalau dibeli enggak makanan untuk dia makan? Misalnya beli wortel, kasih tebu, enggak?
1: Enggak.
0: Pelit. Oke, nah jadi kalau ke kebun binatang momennya apa nih, Bang?
1: Pas lebaran aja.
0: Oh, pas lebaran. Rame-rame ya, sekeluarga.
1: Iya.
0: Oke, ya dah, lagunya nih.
1: Lagunya apa ya? Jambi-jambi lah.
0: Apa? Oh, Jambi-jambi.
1: Ya, Jambi-jambi.
0: Waduh.
1: Ada?
0: Ada sih, tapi dicari dulu ya. Kita klik-klik dulu.
1: Salamnya wak gale-gale lah ya. Sudah masuk ke depan ngopak salam sekali wak. Lalu. Nantinya ditunggu. Terima kasih.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti, masih saya terima telepon, mumpung ada waktu ya, tapi kita tinggal waktunya ya, bisa cukup atau tidak ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Iya, elok Nian, di mana nih?
2: Ini lagi cantik.
0: Oke, temanya, pernah ke kebun binatang enggak?
2: Waktu anak-anak masih kecil, Cik Li.
0: Oh, masih kecil. Sekarang jarang?
2: Nggak pernah lagi.
0: Nggak pernah lagi?
2: Nggak.
0: Oh, kenapa nggak pernah lagi?
2: Nggak pernah lagi, karena anak-anak besar-besar galau, Cik
0: Li. Oh, jadi karena anak-anak sudah besar-besar, terus nggak pernah lagi?
2: Nggak pernah lagi ke Taman Rimba.
0: Hah?
2: Nggak pernah lagi ke Taman Rimba.
0: Iya, nggak pernah lagi ya. Oh, gitu. Nggak pernah lagi. Yaudah. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak, nggak mau?
2: Malas.
0: Oh, males, ya ampun males. Ya udahlah. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Rai-Rai.
0: Rai-Rai. Oke lah ya.
2: Salam untuk semua masyarakat ya.
0: Oke, yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon lagi ganti-ganti, tapi kayaknya kalau untuk lagu pas ya. Jadi bisa masuk, tapi tidak bisa dapat lagu nih. Karena waktu kita juga pas, terus hitungan waktunya juga pas ya. Nah, ini kayaknya yang terakhir nih. Halo, selamat pagi Bang Ijal.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Ti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Apa kabar, Ti?
0: Kabar baik nih Bang Ijal.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Langsung baik lah Bang Ijal, pernah ke kebun binatang enggak?
3: Alhamdulillah, kalau saya pernah di Ragunan pernah, di Jambi pernah, di Bukit Tinggi pernah.
0: Aduh, senang berarti ke kebun binatang ya?
3: Yo, gitulah sih. Kadang kalau bawa anak-anak, kadang itu kan ada unsur pendidikannya juga kalau ke kebun binatang itu kan.
0: Berarti ke Ragunan? Berarti ke Ragunan janjian sama Bang Rudi ya?
3: Belum kenal sih.
0: Oh, belum kenal. Oh, waktu,
3: waktu
0: belum
3: itu
0: kenal.
3: Saya apa kalau ke Ragunan itu masih bujang-bujangan dulu sih.
0: Oh, masih bujangan. Iya dah. kalau pas sudah tahu Bang Rudi mungkin janjian ya.
3: Iya, kalau sudah kenal itu janjian ke Ragunan, ke Ancol.
0: Iya.
3: Alhamdulillah ke Ragunan, ke Ancol, kalau ke Monas hampir tiap malam minggu.
0: Oh, aduh, keren. Ke Seaworld lagi, Seaworld sudah pernah belum?
3: Ya, Seaworld belum, kalau Seaworld ya.
0: Oke, itu malah lebih bagus lagi.
3: Iya.
0: Iya dah. Yalah Bang Ijal, mudah-mudahan waktunya cukup lagunya apa nih, mudah-mudahan ya.
3: Ya lagunya ikutan aja lah, Cio.
0: Yuk.
3: Yalah, salamnya buat semua-semua, Cio.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Celi, selamat juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti kita tuntaskan Jambi Berdendang ya, karena waktunya juga sudah pas, lagunya juga sudah pas. Untuk yang mau masuk tapi tidak bisa, mudah-mudahan besok lah ya, bisa. Atau nanti bisa ikutan di... Prodangdut mungkin gitu ya. Terima kasih Kanti-Kanti, selamat pagi. Kita dengerin lagu yang memang sudah di request oleh Kanti-Kanti ya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Tauh adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan disanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh, dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.

Yang ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, kembali saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko edisi 29 Juli 2026. Hadir satu informasi untuk Anda ganti-ganti, ada beberapa pentingnya aktivitas me time bagi kesehatan mental. Nah, di tengah kesibukan bekerja, belajar, ataupun menjalani rutinitas sehari-hari, banyak orang yang merasa harus selalu produktif ganti-ganti dan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, tanpa disadari kondisi tersebut dapat memicu kelelahan fisik maupun mental apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, karena itu meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang sering disebut dengan me time menjadi salah satu cara sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan mental. Me time bukan berarti menghindari orang lain atau bersikap egois, melainkan memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sejenak dari berbagai tuntutan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membaca buku, berjalan santai, menonton film, berkebun, mendengarkan musik, berolahraga, hingga sekedar menikmati secangkir teh atau kopi tanpa gangguan. Demikian satu informasi ganti-ganti pentingnya aktivitas me time bagi kesehatan mental. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Rino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Kerino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Kerino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, Kerino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

89,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi untuk Anda, Kanti-Kanti BPBD Banten kaji peningkatan status siaga kekeringan. Kanti-Kanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kajian dan evaluasi kondisi kedaruratan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran dampak kemarau ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin, mengatakan peningkatan status siaga darurat bencana sebagai antisipasi perluasan dampak krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan. Lutfi mengaku penetapan kebijakan dalam meningkatkan status kedaruratan ini penting dilakukan. Tujuannya agar aspek legalitas serta penanganan kebencanaan bisa dilakukan secara bersama dan menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya mengenai BPBD Banten kaji peningkatan status siaga kekeringan dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.go.id.

0: Nganing Lagu.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Assalamualaikum NSG Project Rap Betawi.

0: never die.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik star biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Lemon. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, you are listening music by Rakat Music Production. Remix.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Kış kış kış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.

89,2 MHz Prompat RRI Jambi. Hadir satu informasi seputar tentang kuliner untuk Anda kanti-kanti. Ada nasi bakar, sajian nasi dengan aroma khas daun pisang. Nasi bakar merupakan salah satu sajian khas Indonesia yang diolah dengan berbagai bumbu dan lauk, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dibakar di atas bara api. Proses pembakaran membuat daun pisang berubah warna menjadi kecoklatan hingga agak kehitaman, sekaligus menghasilkan aroma khas yang meresap pada nasi. Aroma daun pisang yang terbakar menjadi salah satu daya tarik utama pada nasi bakar. Ketika dibuka, aroma harum yang keluar dari bungkusan daun pisang mampu menggugah selera.

Sajian nasi berbumbu, lauk, dan aroma khas daun pisang menjadikan hidangan ini memiliki cita rasa yang unik. Menurut laman Wikipedia, nasi bakar dikenal sebagai salah satu kreasi kuliner Indonesia yang berkembang dan semakin populer pada awal dekade 2000-an. Untuk informasi selengkapnya mengenai nasi bakar sajian nasi dengan aroma khas daun pisang dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Baik, ganti-ganti nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran Budaya Nusantara yang hari ini Pro 4 RRI Jakarta akan bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dengan tema Rumah Adat Gorontalo Penguat Identitas Daerah. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan

berarti 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung, direct seeding, menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan dengan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo?
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri gak ada? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan. Dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih.
2: Itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya kan? Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Okay. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya.
2: Mm-hmm.
3: Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsep itu dua hal yang berbeda.
2: Mm.
3: Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu. Nah,
2: boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. tapi rumah tradisional belum tentu belum ada. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dan satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Ini itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya
3: dalam pengertian bukan ini ya, tapi
2: bukan orang-orang waktu. Tapi jeda waktunya,
3: jeda
2: ya
3: waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus bagi apa, bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya

0: itu pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah, jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu. Papan.
0: Lantai. Oh, lantainya.
1: Lantai, karena panggung.
0: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang dihitung atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti itu.
0: Papan,
1: nah,
0: iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
0: Iya, benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas satu itu
0: ke bawahnya
1: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.

0: beberapa kesempatan berikutnya aja dibahas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu, kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan lokal,
1: iya. Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayu PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik untuk upacara, pernikahan, hutanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga di Lupa. Di Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah. Tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah sekarang benar menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dengan terakhir dia rumah kebanyakan, makanya itu bele dupi.
0: Bele dupi mulanggato.
1: Mulanggato, seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik, di bagian depan. Dan setiap, itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu bedroom kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu. Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana Pak?
1: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
0: BBTB,
1: ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu pada dua di rumah adat itu, kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hiasnya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
0: Baik. Pono

0: Ini saatnya kita tugas ya. Oke deh. Ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke. Jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
0: Ulang lagi barangkali biar ya, hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
0: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke,
2: udah dibuka. Dah.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu dan Bapak Andri, walaloh habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.

0: Benar.
1: Iya.
2: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
2: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tertekik gitu.
0: Oke, Teteh.
2: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya?
0: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
2: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
0: musyawarah mencapai mufakat.
2: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
0: Okay.
2: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
0: dalam
2: adat.
0: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
2: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Ratu juga Nova dan bercukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
0: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, Bu Nova, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cikgu, silakan.
3: Sehat ya, Bu Nova ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sehat. Halo, Gorontalo, Tatu.
0: Halo juga Cikgu, apa kabar?
3: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya. Sudah lama enggak
3: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
0: Pak Andri.
3: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Andri.
4: Waalaikumsalam.
3: Ulu abadi. Piyo piyo. Begitu kan?
0: Piyo hu.
3: Piyo piyo belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobolide. Kalau kata aku bantu. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tanpa sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa? Itu kan masih ada kah sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tanpa sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan Tatu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
3: Selamat Nova Abraham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
4: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya. Pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah.

0: tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan. Seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak laki-laki. Seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya. Jujur, kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri. Terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik. Jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak. Semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagi depan seperti itu. Nah seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya dalam itu banyak arsitekturnya. Misalnya seperti ini sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat Pak
0: betul,
1: Andri.
0: Betul. Ya kayak gini di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah. Rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda.

0: pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Pak, kita udah punya penelpon nih, Pak.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo. Penelpon.
3: Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tangga Mas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Pak Andri. Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh ya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tangga Mas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belakang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: Ica. Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah.
2: Dia mikirnya hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri dicuekin.
4: Lupa.
2: Silakan.
4: Tatu Indah, tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak Andri. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih

0: Aja satu lagi nih buat Nova.
1: Apa tuh?
0: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
0: Makasih Pak Nova, makasih
1: Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang iya. Pok ya.
1: Dia nyindir kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
3: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Solo dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dulu Hupa?
3: Yang dari Dulu Hupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi pandrinya.
3: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicap begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu berlangsung intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping itu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang seni publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ ya, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional.

0: Sebenarnya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya, nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada bele yileda.
1: Bele apa?
0: Bele yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, yileda, yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu
1: saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada bele pitula palasa yang kepala apa sendiri. Semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
0: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah, iya, seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: rumah
1: yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting.

0: Barat bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, terhadap nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama muternya waktu kalau okay. Di akhir bulan.
1: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
2: Terima kasih, Mpo.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: ...99,2 FM Pro4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko. ...99,2 FM... Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Menggunakan sepatu hak tinggi terlalu sering bisa berdampak buruk pada kesehatan kaki. Selain masalah langsung pada kaki, penggunaan sepatu hak tinggi yang berlebihan dapat berkontribusi pada nyeri punggung, nyeri sendi, dan masalah berat badan. Penting untuk memilih sepatu yang nyaman dan sesuai aktivitas kamu, serta memberi kaki istirahat dengan menggunakan sepatu datar sesekali. Jika kamu merasa nyeri atau ketidaknyamanan pada kaki, hentikan penggunaan sepatu tersebut.

0: tongkatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

0: apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cantik nih ye.

0: Ya, selamat sore Kati-Kanti dimanapun Kati-Kanti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko bersama saya Vina. Tentunya akan menemani Kati-Kanti informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara. Tapi kali ini kita buka di Prodangdut di 0811-6707-9920. Ada siapa yang bergabung di sore hari ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Pro dangdut.
0: Dangdutan.
1: Yuk.
0: Iya.
1: Apa kabar sih?
0: Sehat, Bunda, apa kabar?
1: Sehat juga, Fi.
0: Iya, lagi apa, Bunda?
1: Lagi nelfon.
0: Betul, memang.
1: Lagi nelfon kan ditanya.
0: Iya, betul. Bunda.
1: Non.
0: Tema hari ini boleh gak sih kita tuh memelihara satwa liar di rumah?
1: Ina.
0: Hoi.
1: Suara Pina gak kati di HP, jadi Bunda lewat radio deh monitornya.
0: Jadi macam mana?
1: Gak apa-apa lah.
0: Halo Bunda. Bunda.
1: Apa? Di HP gak kati suara Pina tuh.
0: Oh iya, sekarang
1: cuman ada radio deh monitor. Ada keluar.
0: Ah, lo keluar, iya.
1: Nah,
0: iya. Aduh, Bunda, temanya tadi.
1: Apa
0: ya? Lupa, Awi. Temanya memelihara satwa liar.
1: Satwa liar. Gak ada, Bunda. Ini ya kurcaci di rumah.
0: Kurcaci gak tuh? Ini, ya, nah.
1: Kurcaci lah.
0: Iya, gak ya. Tapi boleh gak sih kita tuh apa punya memelihara hewan di...
1: Gak boleh.
0: Ngapa?
1: Bukan hewannya dilindungi tuh, gak boleh.
0: Oh gitu.
1: Di alam bebas harusnya aja hidup.
0: Oh.
1: Kurcaci ini.
0: Ngapa kurcacinya?
1: Busung kaki, minta makan aja nyo.
0: Oh iya, elah.
1: Jangan bisa makan. Bobo.
0: Apa nah, makannya biasanya itu. Bunda? Besar nih.
1: Makannya nasi sama ikan.
0: Nasi sama ikan.
1: Tedo ya, Bun.
0: Oh, laki manusia ya, Bun?
1: Yo, Bobo. Lagi makannya.
0: Buset.
1: Yo, diam.
0: Iya. Berarti intinya enggak boleh ya, Bun ya?
1: Enggak lah.
0: Oke dah.
1: Enggak boleh kan dilindungi.
0: Betul, memang.
1: Enggak boleh gimana juga kita harus izin, surat izinnya juga.
0: Iya sih, bukan asal sembarang beda, Bun ya.
1: Iya, meliharo.
0: Oke dah kalau gitu. Apa lagunya, Bun?
1: Lagu Bunda apa ya? Lagu Bunda lagu dangdut. Mana ya? Tadi mau kamu suka kamu sudah naik dah.
0: Sudah dong, duluan.
1: Ya, Bunda mau request lagi tapi sudah diputar sama Pina tadi.
0: Nih, kasihan deh lo.
1: Iya. Udah deh. Aku bukan hidangan aja deh.
0: Aku bukan hidangan, iya dong.
1: Iya dong. Udah kan yang bukan hidangan.
0: Iya, kalau hidangan berarti apa?
1: Ah, hidangan makanan dong.
0: Betul. Nah, betul.
1: Apa batuk?
0: Iya, bersin.
1: Tuh, nak demam tuh, bersin lu.
0: Jangan, tapi sering Bunda.
1: Ngapo?
0: Nggak tahu ya kalau pagi sama sore, Be.
1: Apa cuaca panas ini?
0: Mungkin lah, mampet juga hidungnya, Bunda.
1: Udah tuh.
0: Tuh dia, kan?
1: Kalau Bunda tuh galau-galau lah ya.
0: Oke.
1: Asyik makan kucing, kurcaci.
0: Biarlah kurcaci Bunda di situ.
1: Bobo, diam-diam. Saya lah, diam, Be, dia. Tak mau ganggu bebek ikan, bebek maling-maling ikan, tak mau ada dianya.
0: Bagus, Bunda. Berarti nurut.
1: Iya. Pina selalu semua ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mbak Pina. Saya selalu.
0: Amin.
1: Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Kanti-Kanti kita tunggu di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudy.
2: Ya, apa kabarnya dirimu?
0: Iya, sehat. Bagaimana juga dirimu?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang juga.
0: Iya. Sedang apa dan di mana?
2: Ini lagi santai aja.
0: Santai aja, sore-sore ya kan?
2: Iya, panas banget, membara.
0: Bukan lagi, bukan membara lagi. Lah gosong di kulit. Iya nih.
2: Tapi kan itu udah gosong, dingin.
0: Iya, betul.
2: Ini kalau saya kami, saya akan sama Bang Ijal ya gosong di luaran.
0: Dia baiklah kalau kayak gitu.
2: Iya, baiklah. Mungkin dia lagi tidur mungkin.
0: Iya, nampaknya anteng, Be.
2: Iya, anteng, Bella. Biasanya kan berbutan, masuk.
0: Iya, Bang, tau tema.
2: Tema apa ini?
0: Hah?
2: Biasanya sampai berasap baru bisa masuk.
0: Nunggu berasap dulu ya.
2: Apa tema Toreko?
0: Abang tahu gak temanya apa?
2: Oh, belum ada tema ya.
0: Temanya tuh boleh gak kita memelihara satwa liar?
2: Satwa liar? Yang nganggap Rina, apalagi harimau tuh kan. Harimau ya nanti lalamu kita dimakan yo lalamu Rina.
0: Iyo.
2: Karena dia kan ada buahnya juga, Pina.
0: Iyo, tapi apa yang udah yang viral tuh, Bang? Harimau ya, dikasih makan.
2: Iyo, harimau lion tuh ya.
0: Iyo. Nah,
2: bukan lagi, Pina. Itu orang-orang kayu, Pina.
0: Iyo.
2: Orang di Uni Emirat Arab, Pina. Tapi kan untuk binatang yang dilindungi, saya rasa jangan lah, Pina, ya.
0: Iyo.
2: Nah, karena kita kan mau dikembangbiakan juga, mau dihapuskan juga kan, dia jangan punah,
0: iyo. Iyo. Tapi boleh gak makan daging hewan satwa liar, tuh, bang?
2: Tergantung hewannya juga, Pina. Kalau di agama kita haram, gak usah dimakan.
0: Iya, betul. Ngikut lah, ada bang, ya?
2: Iya, benar lagunya.
0: Oke. Apa lagunya?
2: Lagunya kita minta lagu apa Toreko ya?
0: Basing lah bang.
2: Awan hitam ada ya Pina?
0: Awan hitam, siapa yang nyanyi?
2: Tidak tahu lah, Pina apa Pina, tahu lah gitu.
0: Ais.
2: Oke, tapi cari salam ya buat Pina, selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Iya, Is Dahlia.
2: Is Dahlia ya?
0: Iya.
2: Setelah ini Is Dahlia ada lagi?
0: Belum ada, tunggu kami cari lu ya, awan hitam ya. Lanjut bang.
2: Iya, awan hitam. Dari apa yun hitam dah?
0: Awan hitam. Siapa nih? Ado Rita Sugiyarto. Cinta berawan dah bang?
2: Cinta berawan ya?
0: Iya dah.
2: Dari salah cinta berawan mina?
0: Nah, jadi apalah?
2: Minta aku bela minta. Boleh.
0: Awan hitam dari Kus Plus. Kus Plus ni dangdut ya?
2: Kus Plus dah mina.
0: Nah.
2: Ayo, yang lain tu mina.
0: Nah, iyalah.
2: Lagunya minta apa bebina aduh gadis desa dan supir taksi bina
0: gadis
2: desa dan supir taksi
0: gadis Medan
2: gadis desa itu gadis Medan. Sambil dicari salam ya buat Mbak Wati sama Emangnya juga ya, buat Bang Ijo, Bang Tambin ya, Nusa Buanyo Isinku, Abula juga, Sida Tua Vero, Ajeng, Budi Sila, Andi Mukin, Angga Yusuf, Sida Putra Pulau Kijang, Putra FPM, satu lagi Mbak Ayang juga, Sida Tua Army Muda juga, Ammar Khan, Halimin, Ramlan, Budan Edenin juga.
0: Gadis apa bang? Gadis apa?
2: Gadis desa dan supir taksi.
0: Dan?
2: Supir taksi.
0: Supir sakti.
2: Taksi.
0: Sakti.
2: Taksi.
0: Saksi. Ya Allah ya Robi.
2: Ya Allah ya Robi. Kemana kepikiran Dina orang?
0: Ado. Taksi. Bukan saksi.
2: Taksi.
0: Iya.
2: Bila, buat galau-galau lagi ya, Bang Ujang sih, Bang Ujang juga, Mama Kembar, Pina, Sintang Giri juga. Pina, yeah. Pina mana dari mana tuh Pina?
0: Mana dari Kampar, dari Kampar Riau.
2: Iya, dari Kampar Riau, dari Tuhan Masrun, Bida Tuhan Nisa juga, buat galau-galau lagi ya. Iya.
0: Yep.
2: Oke, dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supir taksi dengan desa, rupanya dari tadi, tak ketemu. Siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Bang.
3: Apa kabarnya Mbak Pina yang gede?
0: Sehat Bang, abang apa kabar Bang?
3: Biasa beti.
0: Udah biasa nih.
3: Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Pina.
0: Sehat.
3: Boleh pinjam lagu gak?
0: Apa lagunya?
3: Apa yang enak ya?
0: Nggak tahu apa enaknya.
3: Lagunya Hancur Hati Kecewa Diri.
0: Hancur Hati.
3: Hancur Hati Kecewa Diri.
0: Dari Hancur Hati Alisa. Oke, boleh. Hancur Hati Kecewa Diri.
3: Iya.
0: Iya. Oke, silakan salam-salam.
3: Salam untuk Mbak Tina. Mbak Tina, Kak?
0: Iya.
3: Semoga sehat dan selalu.
0: Amin.
3: Semoga lancar dalam sehatnya, Mbak. Ya. Terus yang tadi saya telah pengurusi, Mbak. Mbak, ya? Mbak, ya, pengurusi.
0: Hancur diri.
3: Buat tinggal lo lah. Buat bentuk-bentuk, Mbak.
0: Oke. Bentuk-bentuk, iya.
3: Ada lagu enggak?
0: Ada hancur diri kecewa hati.
3: Nah, enggak salah lagi, Mbak.
0: Iya, oke.
3: Tapi hati Mbak Tina sudah bisa kecewa ya.
0: Buset, tidak lah.
3: Iya, Mbak, makasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pro 4, 99,2 FM.
8: Pak! Bapak! Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
9: Ada apa, toh, Bu?
8: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
9: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
10: Kita harus waspada, Bu.
8: Ya Allah. Tapi emang bener ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

0: Ganti-ganti kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Boleh yang mau bergabung, ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, ada Bang Andi.
1: Ades ya?
0: Vina.
1: Vina, apa kabar Vina?
0: Sehat, Bang Andi apa kabar?
1: Sama seperti Vina yang cantik.
0: Mae. Lagi apa Bang?
1: Lagi di hatimu.
0: Buset, tembus di hati itu memang nampak bayang-bayang. Panas cuaca nih Bang.
1: Panas nian.
0: Iya, apalah. Apalah enak
1: gerah, gerah. Malam pun panas.
0: Apalah enaknya kata kami.
1: Kalau saya panas-panas ini buah-buahan dingin lah.
0: Buset, buah-buahan dingin.
1: Iya, pepaya, buah pir.
0: Enggak tuh.
1: Ya, pokat, bikin jus. Enak.
0: Iya sih enak.
1: Tapi
0: sih.
1: Jangan minum es.
0: Lah, jadi bikin macam yang, mana?
1: Ya kan yang dingin-dingin itu kan tidak langsung kan. Seperti buah pir dari kulkas.
0: Oh, macam itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke lah. Bang, tema hari ini tapi kita bukan ngomongin buah-buahan dah eh. Nah, tema hari ini boleh enggak sih kita tuh pelihara hewan satwa liar?
1: Oh, enggak boleh lah.
0: Kenapa?
1: Ada undang-undangnya. Ada undangnya, tidak boleh. Sangat tidak boleh tuh. Dan lagi itu berbahaya. Seperti ular, buaya. Kalau tidak makan tuannya, makan orang nanti dia.
0: Kami kalau banyak pelihara buaya, kami pelihara buaya takut Bang, agak dia ngomong adek dewean apa tidak, kata dia gitu.
1: Banyak yang gitu, pelihara ular, pelihara buaya kan banyak itu. Betul. Saya pun anjing pun tidak berani saya.
0: Saya juga tidak berani anjing.
1: Takut, paling takut.
0: Iya,
1: saya kalau ketemu ular tengah malam, berat langkah saya berlari, mungkin bisa pingsan.
0: Buset, mak eh.
1: Iya, takut kan sama ular, paling takut.
0: Oh gitu?
1: Iya. Nah, tapi kalau burung, saya suka tuh pelihara burung. Unggas-unggas yang kecil-kecil, suka saya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke, dah.
1: Tapi kalau yang liar, kucing-kucing pun saya nggak suka itu. Apalagi kucing-kucing hitam, itu ngeri.
0: Iya, Bang. Emang ngeri, ha.
1: Iya, apa bulunya pun saya nggak suka.
0: Betul.
1: Nah, saya suka itu seperti burung-burungan lah.
0: Iya udah.
1: Tunggat-tunggat.
0: Oke. Apa Bang lagunya?
1: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta Leo Waldi.
1: Iya. Salam ya.
0: Yo.
1: Alamnya pertama-tama buat Nuna Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi mentor sama mentor sayang, salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana, panjang umur-umur rezeki bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus buatnya Pina, Kampar, Sinta, Ajeng, Pero, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminnya. Mama Tia, Dimersam. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Ramlan, Abdullah. Buat Ajeng Pero tadi sudah ya. Buat Pina, sehat selalu.
0: Oke.
1: Jauhkan dari segala macam penyakit. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
1: Hati-hati kalau pulang ya sayang.
0: Ya Allah, iya.
1: Enggak, nanti dia monitor dulu.
0: Ya
1: sudah.
0: Aku udah ikutan ya.
1: Kakak main-main adek. Ini kakak penyiar sayang. Tidak Buset. Boleh ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Pina. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya spesial buat Dika.
0: Iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Cakra. Ya kan, kalau ada apa-apa kami udah ikutan nih. Masih ngomong tadi. Selanjutnya ada siapa di 0811-6707-9920. Kita tunggu siapa ini. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Fina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut Tanjung.
0: Yo.
2: Apa kabar, Dek Fina?
0: Sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah. Di sini sebaliknya juga sehat, di sini juga di sini Devina. Cuma panasnya minta ampun.
0: Sama di sini juga panasnya juga minta ampun.
2: Tapi kalau di dalam itu kan dingin Devina.
0: Di jalannya panas tadi.
2: Iya, kalau di luar baru panas.
0: Bukan lagi.
2: Iya, kalau di dalam tuh dingin lah.
0: Bang, temanya hari ini tahu?
2: Oh, temanya ya tadi tuh binatang yang dundung ya. Kalau saya sih nggak itu istilahnya itu nggak boleh dipindah. Karena itu barang dilindungi. Karena kalau sudah begitu nanti kalau kita apa namanya bandel atau apa kita itu kan kena sendiri nanti Devina. Nah kayak ular apa kan berbahaya semua itu.
0: Iya.
2: Jadi kalau perlu ya yang biasa-biasa aja lah kayak kata Bang Andi Indra tadi itu, anu Bang Adi Cakra itu. Kayak burung-burung yang apa itu kan bisa aja. Yang penting kita bisa bangar dengan baik, jangan dianiaya, dikasih makan gitu.
0: Oke.
2: Nah, kalau saya sukanya pelihara burung apa namanya ayam aja lah Devina. Kalau ayam itu kan menghasilkan. Nah, kalau banyak kan bisa bertelur banyak-banyak bisa dijual. Ah itu.
0: Oke. Oke, lagunya apa Bang?
2: Lagunya saya minta lagu dari ini Devina Muksin, judulnya Magdalena.
0: Kok udah kebagian? Oh iya, apa Bang judulnya? Ngobrol sama Adis, dia lewat.
2: Ya gak apa-apa, salam aja sama dia Adis.
0: Iya, nanti kamu sampein salam.
2: Judulnya Magdalena.
0: Magdalena.
2: Magdalena,
0: oke.
2: Salam-salam ya Devina. Buahnya Devina, selama bertugas semoga sukses selalu ya Dev.
0: Oke, siap.
2: Buahnya Bunda Wati, apa kabarnya Bunda, mudah-mudahan selalu buahnya Aiman juga. Buahnya Bang Ii, Bang Buja kesemua juga. Buahnya Ajen. Buatnya Mbak Naila, Mbak Iker Bianti juga ya. Nah, buatnya Bang Hamsa Yusuf, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Ujang. Buatnya Pak Nasrun, Bu Farida, Ica, di bawahnya ya, Ayu di tengah. Buatnya Bang Tengku Ardiansa juga. Buatnya Mbak Mama Kembar, buatnya Tina di Kampar ya. Buatnya juga si ini Tete Nadia juga dengan Alimen ya. Buatnya juga Te Anita di Sungai Toman, apa kabarnya mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Oke.
2: Buatnya Bude Sila, apa kabarnya mudah-mudahan saya selalu. Buatnya Mbak Umi kalau lagi monitor, selamat monitor Mbak Umi ya. Buatnya seluruh pen Pro 4 tanpa dikecualikan Devina ya. Buatnya Devina, selama bertugas semoga sukses selalu. Kalau pulangnya hati-hati. Oke, Devina, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan Devina ya.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih Devina atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Muhsin. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lanjutannya.
0: Iya, ayah baru bangun bobok ya.
3: Iya, gue tahu.
0: Tahu dong. Enak nian sore-sore baru bangun tidur.
3: Iya.
0: Hati-hati. Iya, mimpi apa ya?
3: Ada. Ada mimpi.
0: Iya, ayah temanya hari ini boleh kita memelihara satwa liar.
3: kapal liar kan. Tak boleh dibahaya tu.
0: Ni ngapa?
3: Nanti dah tahu ni ada ular je, digigit. Ni ada buaya, diterkam buaya.
0: Back sana suara bunda.
3: Ya.
0: Apa bunda?
3: Cara yang ya raya, menitir. Kan bisa berhasilkan bebek kan bisa kambing, sapi bisa berhasilkan tu harimau bahaya tu.
0: Lagi anda ya. Ayah ngapain orang nak pelihara harimau di rumahnya dah aneh dah ya. Nah itu mangkonyo. Oke ya, deh ya. Apa lagu ayah?
3: Lagunya apa yang bagus ya?
0: Ceraya lah.
3: Boneka India lah ya.
0: Boneka India.
3: Ya ya.
0: Boleh. Salam.
3: Salam siapa mas? Ani mungkin ya. Ah, jabat ya kalau berani. Mas kiri sama ni mungkin dia. Ya.
0: Okey, siap.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: Kati-kati selamat sore dan kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-677-9920. Ada siapa yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini? Kati-kati masih ditunggu di Jambi Petang Iko. Ya, Ade, Ode, oke. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo, asik-asiknya Dangdut di Perempat Jambi.
0: Ayo, ada Bang Tengku.
1: Lo pinter ya mendeteksi suara ya.
0: Ih, bukan lagi. Kami semuanya tahu.
1: Kabar sehat?
0: Sehat, Bang Tengku, apa kabar?
1: Iya, tetap sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain nih sore-sore?
1: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon?
1: Lagi nelfon di Perumpak.
0: Betul ya, pokoknya lagi nelfon. Itulah jawabannya, aku lagi nelfon ya.
1: Iya.
0: Iya, udah ngerumput sore-sore, Bang.
1: Enggak, tadi ini kemarusan gerimis ini.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, padahal di sini panas benderang.
1: Iya, ngerumput apa yang ngerumpi ya.
0: Jangan jadi rumpi dah.
1: Iya, itu kan kita kan canda, banyak canda gitu loh.
0: Iya, oke deh. Bang, temanya di sore hari ini ya, itu boleh gak sih kita tuh memelihara satwa liar sebenarnya?
1: Satwa liar itu seperti ular, buaya itu tidak perlu kita pelihara. Itu membahayakan itu. Nah, tapi kalau salahnya kucing itu ada kebutuhan kita untuk kalau rumah itu kita banyak tikus ya kan?
0: Iya.
1: Ya, tapi kita tujuan itu yang tertentu itu tidak membahayakan tetangga kita dan juga kita sendiri gitu.
0: Iya. Oke, pokoknya yang intinya tidak boleh ya Bang ya?
1: Tidak boleh yang membahayakan jangan gitu.
0: Iya. Ya. Betul. Oke deh. Apa lagunya Bang?
1: Siang ini saya mau dengerin lagu dari Hetikus Endang ya. Judul lagunya Lagi-Lagi Kamu.
0: Lagi-Lagi Kamu.
1: Iya, Lagi-Lagi Kamu. Gitu nada suaranya.
0: Terus?
1: Enggak usah. Nanti yang lain radionya ditutup.
0: Dengerin abang nyanyi ya. Aduh, iya. Lagi-Lagi Kamu.
1: Dari Hetikus Endang ya.
0: Oke, aku cari dulu ya.
1: Ya, sambil nyari saya kirim-kirim ya.
0: Ya, lanjut.
1: Kirim salam yang pertama turun tadi ada Andi Muksin ya. Terima kasih kiriman lagunya. Sekali-kali kirim pulsa dong.
0: Kirim-kirim yang enak ya, yang seru ya.
1: Benar sekali. Terus ada peringkat saya perempat, ada Mang Ajum di dalam lama keluarga kita ya. Selamnya bersama keluarga. Terus ada Rudi. Ada Tuan ya. Ada Putra, buat semua yang mendengarkan di Perempat, salam sehat buat Atronya juga yang lagi bebas tugas, ya, selamat siang. Terus buat Bina, terima kasih yang gak teleponnya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tengku udah bergabung bersama kami, ya kan? Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun, Bang Topan.
2: Iya, gimana kabarnya deh?
0: Sehat, abangku le, apa kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Wawai gawoh.
0: Wawai gawoh, iyo. Gimana cuacanya di hari ini di Lampung?
2: Cuacanya kalau saya punya alat pengukur itu kayaknya 77 kali derajat Celsius.
0: 33 kali ya kan?
2: Iya, panas nian kayaknya ya Allah, ngiyeng-ngiyeng.
0: Iya, kepalaku nyampe migrain kepanasan di bawah panas.
2: Tapi kalau kamu panas itu aku tuh bingung loh.
0: Kenapa bingung?
2: Karena matahari itu sama kamu cerah.
0: Ihi, jadi bisa enggak bedain aku sama matahari sebenarnya?
2: Bisa sih, kalau matahari itu kan terbenam, kalau kamu kan selalu terbit ya.
0: Idi, bukan lagi. Tahu tema hari ini, Bang?
2: Apa temanya?
0: Temanya boleh dah kita memelihara satwa liar di rumah.
2: Waduh, enggak, karena tempat aku perumahan itu sih kayak perkampungan, jadi banyak anak enggak yang liar-liar tuh. Ada paling kayak burung. Kalau yang liar kayak liar itu macam-macam, singa ya.
0: Iya.
2: Ya kan? Itu enggak, karena itu dilindungi sih ya, tapi habitat-habitatnya aja kalau menurut saya. Kalau di rumah itu, kalau yang berbahaya itu anak-anak yang dulu anak-anak itu nggak tahu penyakit gitu.
0: Betul, betul.
2: Di kandang itu kan dulu pernah ada kejadian sih di sini kan melihara monyet gitu.
0: Oh iya, boleh gak sih sebenarnya?
2: Monyet itu dirantai.
0: Oke.
2: Tapi anak kecil itu kan nyamperin ngasih-ngasih gitu, kayak ngasih-ngasih pisang apa gitu. Tangannya digigit.
0: Oh, nyerang.
2: Gigit dan gitu. Makanya sekarang monyetnya nggak ada, adanya di sini sih ada di kebun ya. Kebunnya itu khusus dikasih nama Sarijo. Jadi di situ tuh Sarijo itu banyak habitat-habitat yang dilindungi lah di situ. Itu di situ tempatnya lah gitu.
0: Okay.
2: Di rumah-rumah gitu enggak.
0: Iya, intinya enggak boleh ya, Bang Yo.
2: Enggak boleh kalau intinya kalau di sini.
0: Oke, okay. Apa lagunya?
2: Lagunya kalau boleh sih Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba. Oke.
2: Okay. Temanya kan tentang hewan.
0: Mengikuti ya.
2: Berbulu. Iya, kalau berbulu ayam kan
0: aneh nih, aneh coy gitu. Lanjut salam Bang Topan.
2: Salamnya buat Bang Rudi di Jambi, ada juga Bang Ramlan, terus juga ada Bunda Yati Sergawi, ada Bunda Yani, ada juga Bunda Nadia, ada juga Ibu Wati sama Dede Tasya, ada Mang Ajum, dan di Palmera ada Butet. Di malam Kamis, nanti malam budayanya apa sih kalau di Jambi?
0: Malam Kamis apa ya budayanya ya? Lupa
2: kalau
0: deh.
2: Kalau di Lampung, Jawa Timuran.
0: Jawa Timuran. Kalau di sini apa ya? Wait, aku cek dulu. Tapi gabung ya?
2: Oh, selalu.
0: Oh, hari ini apa ya? Lupa deh gue. Bugis, Bugis, Bugis.
2: Oh, kalau Bugis aku minta kopi miring nanti.
0: Enggak, Deng. Bukan Bugis, Deng. Ya elah.
2: Medan, Sumatera Utara kayaknya.
0: Iya, kayaknya. Salah sambung nih.
2: NTT itu.
0: Lagu-lagu NTT. Iya.
2: Bang. Kita buat semuanya aja kalau spesial buat kamu ya, Des.
0: Oh, lagu ya. Jambi, Bang, hari ini.
2: Oh, lagu Jambi. Oh, berarti iya. Lagu favorit aku dong,
0: lagu Jando. Buset. Lagu Jambi sama Anur nanti malam.
2: Oh, sama Bang Anur.
0: Iya.
2: Karena Bang Anur itu kalau depannya dikasih J, enak.
0: Kenapa gitu?
2: Kan anur kasih huruf J apa namanya?
0: Anggur.
2: Janur.
0: Janur, janur kuning.
2: Iya kan itu pelaminan.
0: Yo wes lanjut.
2: Yang dia sayang dia cowok, kalau cewek aku gombalin berbunyi cowok.
0: Oh gitu. Oke, siap.
2: Yaudah, nanti buat Bang Anur saya masuk nanti malam buat kamunya saya telur deh ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya tunggu nih Serigala Berbulu Ayam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Ganti-ganti kita dengarkan lagunya dua lagu dulu ya. Nanti lanjut lagi di sesi terakhir di 0811 677 9920.

0: peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro Dangdut.

0: Ya, ketika di selanjutnya di 0811-6707-9920 kita buka di Pro Dangdut. Sore hari ini ada siapa ini? Halo.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yo, ada Bang Amar.
1: Iya, apa kabar Tina yang cantik?
0: Ih, alhamdulillah sehat. Bang Amar apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik sayang dong.
0: Baik-baik sayang dong, lagi apa?
1: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring, ih sakit nungguin punggung jam segini, baring-baring.
1: Nungguin Tina.
0: Hei.
1: Iya.
0: Apa?
1: Ah.
0: Apa? Abang nih, memang lah hobinya bawa penyakit. Abang.
1: Ya.
0: Tema hari ini boleh gak kita memelihara hewan satwa liar?
1: Oi, satwa liar ngapa pula? Kalau abang boleh gak?
0: Kalau be abang nak melihara macan, ada yang tahu?
1: Macan, nengoknya takut.
0: Kau nengok kami takut tak?
1: Hah?
0: Nengok kami takut tak?
1: Nengok binatang lah. Lari, dikejar.
0: Oi, dikejar apa ngejar?
1: Ngejar.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kalau melihara Vina nggak apa-apa.
0: Macam mana pula memelihara Vina? Abang tema apa lagunya?
1: Lagunya apa tadi ya, lupa. Lagunya Tak Bosan.
0: Tak bosan. Gitu kan?
1: Dari Gaul.
0: Iya Gaul, oke.
1: Okay. Iya.
0: Dah.
1: Tak bosan mataku, tak bosan.
0: Oh salah.
1: Memandangmu
0: Pina. Nice, oke okay, dah.
1: Salamnya buat galu-galu lah ya.
0: Iya.
1: Ya buat dasowe juga lah. Waktu itu masuk di salam ngopak, salam selalu. Dan nyenggol kasih senggolnya. Sama buat Bina yang selalu cantik, sama yang selalu ya. Bulannya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ganti-ganti ada suara siapa yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo, talang gula.
0: Ayo.
2: Apa kabar, Pina?
0: Sehat, Mbak Soliah lagi apa?
2: Lagi nunggu Dek Pina suaranya kuat-kuat.
0: Oh iya, cius.
2: Dengan suaranya tuh.
0: Oke, begitu kah?
2: Minta tujuh pernah majalah.
0: Apa itu judulnya?
2: Cucu Purnama.
0: Oh, Cucu Purnama.
2: Ada. Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Di pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, Mbak Surya sehat.
2: Sehat. Ini talang gulurnya ada. Tadi krimis tadi sebentar.
0: Oh iya. Lagunya apa?
2: Cucu Purnama.
0: Nggak ada lagunya.
2: Oh, sering dengerin itu.
0: Cucu Purnama. Siapa yang nyanyi? Oh, 9 Purnama.
2: Purnama ya.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Buat Arman tadi, Arman Baku. Mau nengok monyet di rumah Mbak Soleh.
0: Banyak ya.
2: Kita Mbak Soleh ingon.
0: Gitu.
2: Iya, ada suka diikat di rumah.
0: Itu yang apa? Yang putih apa yang coklat?
2: Coklat.
0: Oh, yang coklat. Iya,
2: Kawan di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, aku tunggu ya.
0: Yuk.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ganti-ganti yang udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Yang belum kebagian lagu dangdutnya besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya ya. Dan tentunya ganti-ganti tetap bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar hari itu.
3: Ganti-ganti akan ada kabar hari Iko, kemarau Kabupaten Sarolangun berstatus siaga darurat karhutla. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berada pada status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, menyusul meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau tahun 2026. Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi dengan jumlah titik panas yang cukup banyak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswandi, mengatakan, untuk Kabupaten Sarolangun saat ini memang sudah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Titik hotspot yang terdeteksi sejauh ini sekitar 269 titik, sedangkan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 54 hektar. Seluruh titik kebakaran yang sempat muncul telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Menurut Yen Aswandi, penetapan status siaga darurat membuat koordinasi lintas sektor semakin optimal. Seluruh unsur mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar hingga OPD terkait telah tergabung dalam Satgas Karhutla. BPBD juga memastikan personel, peralatan, dan juga logistik masih dalam kondisi siap menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau dan memperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan. Kati-kati adalah kabar Iko, kemarau Kabupaten Sarolangun berstatus siaga darurat karhutla. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Jambi Petang Iko.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Pro 4 99,2 FM.

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat. Untuk itu, gunakan kecanggihan teknologi tersebut sebagai alat pembelajaran dan ilmu pengetahuan, bukan untuk menyampaikan informasi-informasi atau berita.

Ganti-ganti, selamat sore tentunya di sore hari ini dari Studio Perempat RRI. Ganti-ganti masih panas pol, matahari masih menyengat kulit nih kalau kita keluar aktivitas di rumah. Tapi kalau sore hari pastinya kita udah berberes rumah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu. Atau mungkin ada yang baru istirahat sore hari ini, pulang kerja, pulang mandah dan lain sebagainya, ya kan. Nah tapi ganti-ganti nih kalau misalnya capek ataupun dalam hal apapun itu ya, melihat situasi kondisi saat ini, apalagi ya ganti-ganti ketika udah pulang bekerja masih harus nih ngobrol bareng rekan kerja kita, membahas mengenai pekerjaan ataupun lain hal sebagainya di chat ya ganti-ganti. Karena ganti-ganti apalagi manusia ini kan sebagai makhluk sosial. Kalau kita diem di rumah pasti ada obe yang ngajak kita ngobrol melalui chat ganti-ganti, ya kan? Nah, tentunya ganti-ganti kita lihat apalagi di era digital saat ini semua orang udah punya handphone ganti-ganti. Tentunya manusia berkomunikasi terus mengalami perubahan. Kalau dulu percakapan tatap muka ini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, tapi sekarang banyak interaksi bergeser ke pesan singkat, media sosial, sampai komunikasi berbasis emoji ataupun stiker. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan seseorang dalam sehari ini cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade lalu, ganti-ganti. Ganti-ganti, penelitian terbaru dari para peneliti komunikasi dan psikologi ini menunjukkan bahwa orang dewasa rata-rata mengucapkan sekitar 7.000 kata per hari. Meski jumlahnya tersebut sangat variasi tergantung usia, pekerjaan dan juga gaya hidupnya serta lingkungan sosialnya. Angka ini lebih rendah dibanding anggapan populer yang pernah menyebut bahwa manusia ini berbicara sekitar 16.000 kata per hari. Nah, ganti-ganti, para ahli juga menilai penurunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi tapi juga perubahan pola hidup ganti-ganti. Padahal ngobrol bukan sekedar bertukar informasi yo, karena juga percakapan ini pastinya punya peran penting lah yo dalam kehidupan kita dan juga mengenai kesehatan mental serta memperkuat hubungan sosial juga. Ya, kita lihat ganti-ganti mengenai fenomena ini terlihat di kalangan generasi muda karena meski mereka ini aktif berkomunikasi melalui media digital, banyak percakapan yang dilakukan dalam bentuk singkat seperti balasan satu kata atau emoji ataupun reaction ya ganti-ganti sehingga durasi dan kedalaman komunikasi ini menjadi terbatas. Dan juga kita lihat ya di tengah pesatnya perkembangan teknologi, percakapan yang hangat dan juga penuh perhatian ini tetap menjadi kebutuhan dasar manusia karena sebab di balik kata yang terucap tersimpan kesempatan untuk saling memahami berbagai cerita dan juga mempererat hubungan sesama. Nah, ganti-ganti itulah informasi kita di petang hari ini. Tentunya nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ketika kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kali ini kita hadir dengan informasi di ruang dengar Kanti-Kanti bahwa Kanti-Kanti hepatitis ini adalah peradangan pada organ hati yang paling sering disebabkan oleh infeksi virus, alkohol atau penyakit autoimun. Nah, jenis utamanya meliputi hepatitis A, B dan juga C serta dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kerusakan hati permanen. Kanti-kanti hepatitis ini akibat infeksi virus adalah penyakit menular, namun cara penularannya beda-beda tergantung pada jenis virusnya, yaitu melalui makanan ataupun cairan tubuh. Sementara itu hepatitis karena alkohol, obat-obatan atau autoimun ini tidak menular kanti-kanti. Kanti-kanti hepatitis A menular lewat makanan atau minuman yang tercemar kotoran, dan hepatitis B serta C ini menular lewat kontak darah atau cairan tubuh. Bisa tanpa gejala kanti-kanti karena banyak penderita tidak merasa sakit pada awal infeksi. Nah, tentunya tanda fisiknya yaitu kulit dan mata menjadi kuning dan juga urin gelap, serta keluhan umum ini badan lemas, mual dan juga hilang nafsu makan. Kanti-kanti resiko lanjut ini bisa memicu sirosis atau kanker hati. Nah, tentunya dengan cara pencegahannya yaitu kita bisa vaksin karena ini tersedia juga untuk mencegah hepatitis A dan juga B kanti-kanti. Kanti-kanti, tentunya pencegahan hepatitis ini dapat dilakukan dengan mendapatkan vaksinasi, menjaga kebersihan tangan, serta memastikan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi sudah bersih. Dan penyakit radang hati ini bisa dicegah secara efektif terutama pada jenis yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, kanti-kanti tentunya kita harus menjaga kebersihan-kebersihan yang ada dalam tubuh kita. Jangan lupa kalau misalnya mau makan harus cuci tangan dulu ataupun cuci peralatan makan dulu melalui air yang mengalir kanti-kanti. Dan juga jangan memakai alat atau makan dan juga minuman bergantian dengan orang lain ya, karena hal-hal sepele seperti itu menyebabkan penyakit yang tidak baik. Itulah informasi kita di petang hari ini kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Remix. Stitch.

0: mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang, termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Petang Iko.
3: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
4: Nanti kita akan mengikuti lagu-lagu religi, karena nanti kita akan mengikuti pengajian dan tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, baik pengadi, mana berada-berada kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami, voltasi iman. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasyi Al-Quran, dan dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Info cuaca.

0: Info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Rabu 29 Juli 2026. Pada malam hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Gerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Dini hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, dan suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan udara 80 hingga 97%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 29 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 27 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 5 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Kabupaten Sarolangun 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Forecaster Onduti Nabila diperbarui 29 Juli 2026 pukul 18.23 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Apresiasi budaya kita.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam Kak Tiganti, dimanapun Kak Tiganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Capaian cek kesehatan gratis batang hari tebus 16%. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Batanghari menunjukkan perkembangan yang positif hingga pertengahan tahun 2026. Capaian program tersebut telah mencapai hampir 16% dari target tahunan sebesar 30% dari total jumlah penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dr. Takwid, mengatakan capaian tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, sejumlah wilayah yang sebelumnya memiliki angka partisipasi rendah kini menunjukkan peningkatan jumlah peserta pemeriksaan kesehatan. Takwid menjelaskan target pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Batanghari pada tahun 2026 mencapai sekitar 93.000 penduduk dari total populasi sekitar 310.000 jiwa. Bahkan di beberapa wilayah kerja puskesmas, jumlah warga yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan telah menembus lebih dari 10.000 orang, sementara sebagian besar puskesmas lainnya telah melayani sekitar 2.000 peserta. Saat ini program cek kesehatan gratis dilaksanakan secara serentak di seluruh 18 puskesmas di Kabupaten Batanghari. Dinas Kesehatan juga memperluas sasaran pelayanan dengan menyasar sekolah, perguruan tinggi, perusahaan hingga perkantoran agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan cek kesehatan gratis tersebut. Ketika tadilah kabar hari Iko, capaian cek kesehatan gratis Batanghari tembus 16%. Ketika tadi dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kertas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Ganti-ganti mengenai harimau kali ini memiliki makna filosofis yang penting dalam berbagai budaya. Hewan ini dianggap sebagai salah satu megafauna karismatik dan juga digunakan sebagai wajah kampanye konservasi di seluruh dunia. Dalam sebuah jajak pendapat daring tahun 2004 yang dilakukan oleh saluran televisi kabel Animal Planet yang melibatkan lebih dari 50 ribu penonton dari 73 negara, harimau ini terpilih sebagai hewan favorit dunia dengan 21% suara dan mengalahkan anjing dengan selisih tipis kanti-kanti. Tentunya kanti-kanti dalam mitologi Tiongkok dan budaya Tiongkok, harimau ini adalah salah satu dari 12 hewan dalam zodiak Tionghoa. Dalam seni Tiongkok, harimau ini digambarkan sebagai simbol bumi dan juga saingan setara dengan naga Tiongkok, dan keduanya masing-masing memiliki materi dan juga troh kanti-kanti. Ganti-ganti, ekor harimau ini muncul dalam cerita-cerita dari berbagai negara termasuk Tiongkok dan juga Korea, dan yang secara umum menyatakan bahwa memegang ekor harimau ini adalah tindakan yang tidak bijaksana dalam mitologi Korea dan budaya Korea. Harimau ini dianggap sebagai pelindung dan juga mengusir roh jahat dan juga makhluk suci yang membawa keberuntungan. Ganti-ganti, tentunya dalam Buddhisme, harimau ini adalah salah satu tiga makhluk tak berakal yang melambangkan kemarahan, sedangkan monyet mewakili keserakahan dan rusa melambangkan kerinduan cinta. Bangsa Tungustik ini menganggap harimau ini Siberia sebagai makhluk yang mendekati dewa dan sering menyebutnya sebagai kakek atau lelaki tua. Suku Udege dan juga Nanai menyebut Amba. Bangsa Manchu menganggap harimau Siberia ini sebagai Hulin, sang raja. Untuk di Jambi sendiri, kanti-kanti terutama di kaki Gunung Kerinci, harimau ini dipercaya sebagai jelmaan sahabat dan juga prajurit roh leluhur dengan sebutan Imau Serabat atau Imau Ulabalang. Nah, masyarakat Kerinci bahkan memiliki aturan tidak boleh sembarangan menyebut harta harimau di hutan. Jika bertemu, mereka harus menyapanya dengan Dio atau Diau atau Hantuo sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk yang diyakini lebih dulu menghuni hutan. Nah, jika harimau ditemukan mati, masyarakat Kerinci ini akan melakukan ritual ngagah harimau dan juga dengan tarian dan juga syair untuk tiga harimau, Mengku Gunung Rayo, Rintek Ujan Paneh, dan juga Ulu Balang Tegea yang diyakini memiliki perjanjian dengan nenek moyang mereka. Kanti-kanti, itulah informasi di malam hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Suara Budaya Nusantara.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Pendengar, ngibing yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

Ketika tim memasuki musim kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Jambi menetapkan sebanyak 45 desa yang tersebar di 9 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mempercepat penanganan apabila terjadi krisis air bersih di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ganti-ganti 9 kecamatan yang masuk dalam kategori wilayah rawan meliputi Mestong, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpe Ulu, Sungai Gelam, Kumpe, Taman Rajo, Marosebo, dan Jambi luar kota. Sementara itu, Kecamatan Sungai Bahar dan Sekernan belum termasuk dalam daftar wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ganti-ganti Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, ini menegaskan bahwa penetapan wilayah rawan tersebut merupakan hasil pemetaan potensi bencana, bukan berarti seluruh desa yang masuk dalam daftar sudah mengalami kekeringan. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat apabila kondisi darurat benar-benar terjadi. Tentunya ganti-ganti BPBD Kabupaten Muara Jambi ini menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau dan mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Warga diminta segera melaporkan kepada pemerintah desa dan BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga bantuan dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawe. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Pro 4, 99,2 FM.
6: Tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Barong Landong. Barong Landong.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, ento anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Berikanlah pada juru paman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: Kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Di sana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Selamat malam ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz. Tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Malam Miko. Satu informasi di mana personel peralatan dan logistik BPBD Sarolangun siap hadapi ancaman karhutla. Ketika anti penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Sarolangun memastikan seluruh personel, peralatan, dan logistik dalam kondisi siap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Kesiapsiagaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi, pelaksanaan apel siaga hingga pencegahan kondisi peralatan pemadaman terus dilakukan agar seluruh unsur satuan tugas atau satgas karhutla siap bergerak kapan saja ketika dibutuhkan. Jadi Kanti, untuk informasi lebih lengkap dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti di Jambi Malamiko. Kembali satu informasi di mana Ketika Anti, yaitu BPBD Muara Jambi tetapkan 9 kecamatan rawan kekeringan. Ketika Anti memasuki musim kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Jambi menetapkan sebanyak 45 desa yang tersebar di 9 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mempercepat penanganan apabila terjadi krisis air bersih di tengah masyarakat. 9 kecamatan yang masuk dalam kategori wilayah rawan meliputi Mestong, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpe Ulu, Sungai Gelam, Kumpe, Taman Rajo, Marosebo, dan Jambi Luar Kota. Sementara itu, kecamatan Sungai Bahar dan Sekernan belum termasuk dalam daftar wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ketika Anti, satu informasi untuk Ketika Anti, baca di laman rri.co.id. Dan juga selanjutnya pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentu kita ikuti pada malam hariko, yaitu apresiasi budaya kita. Dan juga Ketika Anti pada malam hariko, yaitu lagu-lagu Jambi ya Ketika Anti. Di 0811670799920 tentunya Ketika Anti, dan tetap bersama Ketika Anti di 99,2 MHz.

0: Ya, selamat malam Kak Tiganti, dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz pada malam hari Iko, dan juga tentunya Kak Tiganti dengan lagu kita, yaitu lagu-lagu Jambi di 08 11607 07 99 20. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya Bang Amar?
1: Kabarnya baik, gerah malamnya.
0: Iya, itulah panasnya enggak?
1: Iya.
0: Pada di sana hujan enggak tadi?
1: Mau maghrib, hujan sebentar.
0: Oh, sama lah, sini hujan sebentar
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, kirain lebat jauh, enggak jadi.
0: Iya, udah jadi dia, cuma lewat iya. Baik.
1: Gimana kabarnya Anur?
0: Alhamdulillah, baik, saya juga.
1: Tapi itu dalamnya enggak gerah ya?
0: Iya, suku-suku lah kan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagu kita apa nih?
1: Lagunya apa?
0: Apa tuh?
1: Muaro Bungo Medan Baperang.
0: Hah? Muaro Bungo?
1: Muaro Bungo Medan Baperang.
0: Muaro Bungo ya, Medan Buperang ya.
1: Iya, Medan Baperang.
0: Dicari dulu, sambil salam-salam ya.
1: Alamnya, Wak Anu Masya, enggak selalu. Banyak baru di Walan Melenir, Kawak Tunggan, Mak Nabi Purnama, Wati Pak Numan, Ujam Nari Kakak Buta, Panjah Bang Amri, Mak Anji Kari Ketek, Nyeli Bak Dina Bak Gak Wama, Buta Belah Tidang Mak Musi Kutu Tiga, Buta FFM, Pak Ami juga, Tanya Angga Yusuf, Tanya Anita, Pina juga, Ujam Nari Aja juga, Tanya Mama Susi Kudu Sila, Mak Jalia, Mak Rani Buta, saya menggunakannya Yati juga, Aura juga, Bapak Lima, Vero, Adi Mungkin Topan juga.
0: Oke.
1: Pak Anissa Serawiyasa, Wanya Bang Jo juga, Wanya Putra, Patu juga, Wanya Patu juga, Buga Kesuma, Wanya Mar Bang Simon juga, Menyambayang semuanya aja. Ada lagunya?
0: Ada lagunya, ada.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi ya, yang sudah bergabung pada malam hari itu. Halo, selamat malam.
2: Halo, Sam.
0: Yo, Bang Ujang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
2: Nah,
0: kok ini perempat. Halo? Halo?
2: Kenapa pernah perempat?
0: Ah, udah sebulan, mau masuk 2 bulan di perempat udah.
2: Iya, udah. Apa aja di perempat?
0: Bang, kalau Bang Dirman di Pro 1 sekarang.
2: Iya, oh betul
0: banget ini. Iya, betul kah gitu? Udah mau masuk 2 bulan lah.
2: Iya.
0: Bang Ujang tuh lah, mana beda masuk-masuk ke perempat.
2: Jarang masuk di perempat.
0: Apa?
2: Jarang masuk perempat.
0: Ah, itulah, jarang masuk perempat. Apa kan ada sayo, dengar suara sayo ini?
2: Enggak, aku kan nyoba-nyoba masuk. Kan siang, kau juga kan malam. Berarti
0: lah, masuk lah rupanya.
2: Nah, ini jangan telepon.
0: 99,2.
2: Enggak, aku acara telepon.
0: Lagu-lagu Jambi malam ko.
2: Oh, lagu Jambi malam ini.
0: Hah?
2: Lagu daerah Jambi.
0: Iyo, lagu kita lagu daerah Jambi malam ko.
2: Oh, iyo.
0: Iyo. Apo? Tadi Bang Amar Bakung.
2: Bakung,
0: Umar. Ya bang Amar rajin dia masuk sini sebelah rajin. Ya. Oke, lagu kita apa, Bang Ujang?
2: Tidak biasanya apa kan? Ada berita,
0: yang enggak tuh. Tengok, sendiri yang ada. Iya, lagu kita apa lagunya?
2: Lagu apa kan? Lagu Tumbuk Tebing.
0: Apa?
2: Tumbuk Tebing.
0: Tumbuk Tebing.
2: Yo.
0: Tumbuk Tebing yo.
2: Ada.
0: Cari dulu yo, mudah-mudahan ada yo. Tumbuk Tebing. Sambil-sambil yo, Bang Ujang.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Apa-apa? Suara Ujang ini putus-putus.
2: Iya, iya. Itu lah dia.
0: Wah. Iya, di sini putus-putus suaranya.
2: Ah, salam untuk Tokong ya. Sama yang lalu Bang Juli, Pak Vero, Lela, Anita di Sopan. Ada apa? Sopannya kalau itu. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Ada.
0: Iya.
2: Studi sama si Ira. Sama Lela, sama Mama Kemang, Hello. Budak awak, Jinnya. Bang Nuri, Pak lagi mana?
0: Apa?
2: Bang Nuri.
0: Bang Nuri siapa?
2: Bang Nuri yang di Bang di apa? Tidak tuh.
0: Oh, kurang tahu juga saya.
2: Bang Nuri ni, tapi kita aku muda aje. Ambil yang di tapi kan. Mbak Putri.
0: Ya, amin.
2: Apa mengapa lagi kok?
0: Itu semuanya. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ujang tadi yang sudah bergabung ya pada malam hari. Dika, halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Good.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Butet.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga.
3: Baik ya.
0: Iya, Kakak Butet juga gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ini lagu ya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
3: Pahit Pahiria Mani Batuga.
0: Lagu Jambi?
3: Iya, ini lagu Jambi kan?
0: Iya, lagu Jambi.
3: Ya, iya.
0: Apa tadi judulnya?
3: Pahit Pahiria.
0: Pahit Pahiria.
3: Mani Batuga.
0: Pahit Pahiria Mani Batuga. Daerah mana tuh?
3: Jambi lah.
0: Kok kayak bahasa Padang ya?
3: Enggak, memang asli itu loh.
0: Mani Batuka Pahit Pahiria.
3: Iya.
0: Enggak, Jambinya Jambi mana itu?
3: Jambi Medan. Ada enggak, Nur?
0: Tahu cari dulu ya, mudah-mudahan.
3: Kalau enggak ada, sabar. Ini Ujang Jambi.
0: Ujang Jambi ya.
3: Iya.
0: Oke, dicari dulu yang pertama nih.
3: Iya.
0: Sama-sama. Iya, cari dulu sampai salam yo.
3: Salamnya buat semua aja. Lagi males.
0: Oh iya, lagunya ada.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Bertamu sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Selalu kita Nur ya.
0: Yuk.
3: Sun ya Nur.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

Kinok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Kinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Kinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, Kinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

0: Ya masih bersama ketika nanti di 99,5 MHz. Maksud kami di 99,2 MHz. Di kebersamaan kita pada malam hari Iko di lagu-lagu Jambi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayang.
1: Iya, apa di kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Lagu dong.
0: Lagunya apa? Lagu-lagu Jambi ini?
1: Ya, lagu di bawah batang jambu.
0: Nah?
1: Di bawah batang jambu.
0: Di bawah batang jambu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya aja ya.
0: Yuk.
1: Remaja, sayangnya. Sehat selalu, bahagia selalu. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Unia yang tadi yo, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Selamat juga Mbak.
0: Yuk, Mbak Ajeng.
2: Ya, apa iya, apa
0: alhamdulillah, baik saya juga. Gimana sebaliknya?
2: Kenapa lu, Mak?
0: Waduh, kenapa tuh?
2: Hidung pusing, maaf. Lagunya
0: ah.
2: Apa ya? Ketimun bungku aja, Mak.
0: Ketimun bungku, yo.
2: Ya, pokoknya tadi Uni
0: Ayang,
2: ya.
0: Iya.
2: Mas, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas berkelihatan ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di 08116707 9920 tentunya. Untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ko di 08116707 9920. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Puja.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya juga?
3: Nah,
0: kayak mana sebaliknya?
3: Sama lah, sebaliknya sehat lah.
0: Sehat lah, alhamdulillah. Iya, panas. Tapi hujan enggak tadi?
3: Enggak ada, Riko. Beberapa hari kok ada hujan.
0: Iya sih. Tapi sore tadi hujan?
3: Enggak ada, panas gedengtang.
0: Oke, baik, lagu kita.
3: Saya minta lagu ke hari panas, ketala mulai naik. Minta suap tergantung.
0: Suap tergantung.
3: Ayo.
0: Oke, dicari dulu ya.
3: Kok nampaknya malam kok pada tingkat-tingkat dulu lah malam kok.
0: Iya, ngantuk.
3: Pada kemana lah kok. Eh, tamu, kalau buat itu tingkat gue.
0: Iya.
3: Buat galau-galau lah dah.
0: Udah
3: masuk dari salam pompa, salam keluarga lewat udara. Semoga sehat selalu. Terutama buat Cacah Nur yang lagi siaran. Kita lewat pulang hati-hati. Jangan belok kanan kiri, lurus aja, nunggu. Terima kasih atas waktunya, Bang, yo.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Puja Kusuma yang sudah bergabung.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, 99,2 FM.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko dan di 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo,
1: apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik Bang Hamzah Yusuf juga, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya.
1: Di sana tadi sore hujan enggak ya?
0: Kalau sore di sini saya kurang tahu ya, tapi kalau di rumah
1: sekitar
0: saya
1: sekitar pukul 2 siang.
0: Iya.
1: Menjelang sore ya.
0: Kurang tahu juga saya kalau di sini sore tadi, tapi kalau di dekat rumah hujan.
1: Kalau di sini hujan tadi.
0: Hujan di sana tadi ya.
1: Iya. Tapi sebentar berhenti, sebentar hujan lagi gitu kan.
0: Itu kadang-kadang apa ge berhenti ge hujan lagi.
1: Iya. Okay. Kalau sorenya sekitar pukul 4 tuh panas.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik.
1: Jadi masuk apa lagu nih?
0: Dapat lagu kita, lagu-lagu Jambi.
1: Lagu Jambi apa ya nih?
0: Apa tuh?
1: Dari Raju Punakan ada ya?
0: Apa?
1: Raju Punakan.
0: Raju Punakan.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam-salamnya. Ya.
1: Kalau udah ada ganti yang lain.
0: Iya, dicari dulu sambil salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anur Asyanta, selamat malam. Selamat bertugasnya, kerja selalu.
0: Amin.
1: Kemudian semua Pentro 4 tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Lagunya ada Bang Arti, Bang Anur.
0: Ada lagunya ada.
1: Ya, untuknya Bang Anur, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tadi Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung yo pada malam hari ke 08 11 6707 9920, tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko di lagu-lagu Jambi.

0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, aduh, mana suaranya nih? Putus-putus nih. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa nih? Halo. Oke, terputus ya. Mungkin sinyalnya lagi tidak mendukung juga. Karena cuaca di sini kayaknya memang lagi gara-gara hujan tadi mungkin, atau panas bisa jadi. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra.
1: Iya, Bang. Apa kabar?
0: Hah? Halo?
1: Iya, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Putra?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Sehat, baik juga. Ya, kayak mana di sana? Tadi hujan enggak tadi sore?
1: Enggak, Bang. Panas, Bang.
0: Panas ya.
1: Sampai sekarang panas, Bang.
0: Sampai sekarang malah panasnya.
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Tapi walaupun cuacanya panas, hati kita tetap dingin.
0: Tuh harus tuh. Nggak boleh kalau panas. Oke, lagu kita apa nih, Bang?
1: Lagunya
0: lagu-lagu Jambi.
1: Gunung Masurai aja, Bang.
0: Gunung Masurai.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya Gunung Masurai ya. Dicari iya. Dulu ini sambil salam-salamnya.
1: Salamnya buatnya Bang Rudi, Bang Ramlam, Bang Amar, Bang Armi, bersama darahnya Mbak Butet,
0: iya.
1: Mbak Ajeng, Mbak Vera, Mbak Eka Rifianti, Mbak apa tuh yang di Sungai Teman, Ayu Anita, semoga sehat selalu dan sukses selalu keluarganya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buatnya semuanya aja, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya fan-fan radio 24 ini.
0: Yo.
1: Yang sedang lagi menonton dapat salam aja dari kita.
0: Oke, okay, baik.
1: Buatnya Bang, semoga sehat dan sukses selalu dalam usahanya, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Ada lagunya.
1: Makasih banyak atas waktunya, Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Sungai.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di sesi terakhir gitu, sekaligus menutup perjumpaan di 0811 6707 9920 untuk Kanti Kanti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Hello, Nian Anur.
0: Iya, Bunda Nadia.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lita yang iyo-nyo.
0: Iya, banyak yang masuk.
1: Baru balik gitu, nah, ha.
0: Balik.
1: Tempat acara ade Bang Alimin, hajatan.
0: Oh, hajatan.
1: Iya, besok hari hanya makan dagingnya.
0: Weh,
1: sehat selalu, Anur.
0: Alhamdulillah, amin. Yo.
1: Yeah. Lagu Jambi kok?
0: Iya, lagu Jambi.
1: Lagu Jambi minta angin lalu, weh.
0: Angin lalu, ya.
1: Yo. Salamnya okay. Bagus galau, weh, Anur, ya. Udah malam nih.
0: Yo.
1: Nah, istirahat dulu lagi sambil nganing lagu. Oke, okay, Anur. Lagu ditunggu, ya. Terima kasih waktunya, ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Malam Bang Anur.
0: Yo, Bang Andi, gimana kabar?
2: Bang Anur belum.
0: Hah?
2: Serput dulu kopi.
0: Weh, itu lah.
2: Tapi kalau saya tak pengaruh kopi Bang Anur.
0: Samo lah.
2: Nak 10 gelas pun tak dengar. Kalau ngantuk tidur lu abad.
0: Iya, samo.
2: Iya, tak ngaruh kan?
0: Ada ini ngaruh memang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ngantuk tidur selobatnya.
0: Iya, itulah.
2: Oke. Okay. Lagunya apa lagu ini? Apa namanya kau? Kailana.
0: Hah?
2: Kailana.
0: Kailana.
2: Iya.
0: Kailana. Oke, okay. Dicari dulu sambil salam salam.
2: Kusang ku api. Kalula api. Aduh barunya itu lagunya.
0: Dicari dulu sambil salam-salamnya.
2: Iya, iya. Salamnya pertama buat Bika Trate, sahabat bobo sayang, sama bebeknya buat Ajeng Tero. Ya, buat Bunda Nadia tadi, terima kasih semuanya. Malam nih, terima kasih Bang Nur.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Cakra yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan juga satu penelpon terakhir Ketika Anti di 0811 6707 9920 untuk Ketika Anti bergabung bersama kami. Halo. Halo, selamat malam.
3: Ada juga selamat malam Elonya.
0: Elo nih ya, dari Bang Ramlan.
3: Iya, apa kabar Mas Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Kayak mana sebaliknya juga?
3: Kabarnya baik. Tadi kan sudah masuk juga, tapi kan tadi
0: sinyal putus. Iya, sinyal kenapa?
3: Ya, padahal ingin juga hujan ini.
0: Ya, oke, lagu kita apa nih Bang Ramlan? Lagu-lagu Jambi?
3: Lagunya Janji ke Bulan.
0: Janji ke Bulan.
3: Ya.
0: Oke, dicari dulu ini yo sambil salam-salamnya.
3: Salamnya Mas Anur, salam juga selalu ya. Ada juga Bang Rudi, ada yang mengamalkan Bang Alimin dan dia Purnama juga ya. Ada juga yang Andi, Kak Winata dan Pak Kayu juga sama lah pegang. Ada Putra ITN, ada juga Ajeng, ada juga Pero ya. Ada juga Unyanya yang juga, ada Mukti. Ada juga Abdullah, buat RTM juga,
0: buat
3: teman-teman yang gitu.
0: Oke.
3: Oke, banyak terima kasih
0: waktunya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan di Tunas Muda yang sudah bergabung pada malam hari ko, dan juga Ketika Anti berharap sudah di kebersamaan kita pada Jambi malam iko diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi. Dan juga untuk Ketika Anti yang belum bergabung, Ketika Anti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga tetap bersama di Jambi Malam Iko.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
1: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
2: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
3: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
4: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
5: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
4: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan Istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas Istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
4: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
3: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
4: Saya, Bu.
3: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
5: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
3: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
5: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
3: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
5: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
3: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id
8: Pro 4 FM.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Kanti-kanti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kemah bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis di 30 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai diplomasi budaya menjadi salah satu bentuk kekuatan lunak yang efektif untuk memperkuat hubungan antar bangsa di tengah-tengah landscape geopolitik global yang semakin kompleks. Fadli mengatakan budaya mampu menciptakan ruang dialog di tengah-tengah perbedaan, membangun kepercayaan di tengah ketidakpastian, serta memperkuat hubungan antar masyarakat sebagai pondasi kemitraan internasional yang berkelanjutan. Dan pernyataan itu pun disampaikan dalam kegiatan seni Maroko Indonesia di Jakarta Senin malam atau Selasa malam. Fadli juga mengatakan bahwa Kementerian Kebudayaan berkomitmen memperluas kerjasama internasional melalui budaya sebagai jembatan persahabatan antar bangsa sejalan dengan politik luar negeri bebas dan aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan menurut beliau, prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman diplomasi Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam memperkuat diplomasi budaya di tingkat global. Fadli mencontohkan penyelenggaraan kegiatan seni Maroko Indonesia bertema menjembatani peradaban Maroko Indonesia sebagai wujud nyata pelaksanaan diplomasi budaya. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Promosi Kebudayaan bersama Kerajaan Maroko itu menghadirkan pertunjukan musik dari Muara Performing Art dan Melodies of Andalus di Jakarta pada Selasa malam. Demikian saya Alis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Edisi Kamis 30 Juli 2026, Kanti-Kanti ya. Kembali saya Elis yang bersama di Halo Jambi edisi hari ini bersama rekan Tenik ada Bang Arsal tentunya ya. Kembali kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini. Halo Jambi, Kanti-Kanti. Edisi Kamis ya, besok Jumat. Waduh, awal bulan sudah akhir pekan, Kanti-Kanti ya. Ya deh, semangat pagi hari ini untuk segala aktivitasnya. Tentunya sampai ke jam 9 pagi saya akan temani di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga informasi.

0: Oke, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ya. Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ya, di 16 menit ganti-ganti lewat dari jam 6 pagi. Di luar sana sudah terang, ganti-ganti sudah berangsur terang ya. Karena tadi gelap ya. Karena sudah 16 menit dari jam 6 pagi, pastinya matahari mulai menampakkan dirinya. Ganti-ganti ya, berganti gelap dengan terang lagi untuk saat ini. Pastikan juga nih, ganti-ganti di perkantoran lampu-lampu udah pada dimatikan semua nih kayaknya ya. Udah berganti dengan suasana pagi hari ini yang sejuk. Ganti-ganti di luar sana banyak angin, angin yang sejuk, kemudian juga masih bersih lah ya udaranya, jadi masih bisa kita menghirup udara di pagi hari ini. Ganti-ganti ya. Ya, dan di Halo Jambi tentunya di Perempat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Dan bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal. Ganti-ganti ya. Kita awali di satu informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ganti-ganti yang melaporkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,2 mengguncang barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Rabu malam. Ganti-ganti ya, di pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Iya, di mana pusat gempa itu berada di 853 km barat Laut Sangihe, tepatnya di wilayah Filipina dengan koordinat 10,98 derajat lintang utara dan 123,31 derajat bujur timur. Ganti-ganti ya, dengan kedalamannya 124 km. Dan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan ataupun korban dari dampak gempa tersebut. Ganti-ganti. Dan yang pasti gempa ini menjadi yang ketiga di barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan magnitudo di atas 5. Di mana pada pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,2 mengguncang barat Laut Tahuna dengan kedalaman 10 km. Kemudian pada pukul 20 lebih 23 waktu Indonesia Barat, kembali diguncang gempa dengan magnitudo 5,2 yang juga dengan kedalaman 10 km. Dan titik gempanya berada di 5,28 derajat lintang utara dan 125,11 derajat bujur timur. BMKG menyatakan ganti-ganti bahwa data tersebut mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan masih dapat berubah seiring bertambahnya data. Di mana lokasi gempa berada di kawasan yang berdekatan dengan Filipina, salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia dan bagian dari kawasan cincin api Pasifik. Dan Indonesia juga rawan gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik utama termasuk Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali, Kopi Arabica Toraja, Kopi Arabica Java Ijen Raung, Kopi Robusta Temanggung, Kopi Arabica Flores Bajawa, Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya. Dan semangat pagi untuk edisi Kamis, ganti-ganti. Besok udah Jumat dan pastinya ada yang WFA lagi, ada yang mungkin minggu kemarin dapat WFA gitu ya, dan besok ini harus masuk gitu ya. Tapi tenang ya, karena kan ada 2 hari tuh di awal bulan lah lagi ya. Di bulan Agustus tanggal 1 tanggal 2 udah dikasih akhir pekan, ganti-ganti ya. Ya deh, pokoknya semangat aja dulu untuk hari ini, ganti-ganti apapun itu. Dan kita selalu ingatkan untuk semuanya nih yang akan melakukan berbagai kegiatan ya, sekolah, belajar, jangan lupa sarapan paginya, ganti-ganti itu penting sekali ya untuk membuat kita lebih semangat di pagi hari ini dan bisa lebih fokus nih dalam segala kegiatan ya. Ya, dan kita beralih ke satu informasi di mana Manggala Agni Provinsi Jambi ganti-ganti memfokuskan pengawasan di 7 kawasan yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana wilayah tersebut diprioritaskan karena memiliki riwayat kejadian karhutla yang berulang-ulang setiap musim kemarau. Ya, dalam hal ini Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan bahwa pemetaan kawasan rawan menjadi dasar penempatan personil patroli terpadu hingga pendirian posko untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan apabila terjadi kebakaran. Ya, di mana 7 kawasan prioritas tersebut ganti-ganti meliputi wilayah penyangga hutan lindung atau HL Gelam, kemudian areal PT Restorasi Ekosistem Indonesia Reki di Kabupaten Batanghari, Tahura Sultan Taha Saifuddin atau Senami di Kabupaten Batanghari, kawasan Tahura Orang Kayu Hitam di Kecamatan Kumpe, kemudian kawasan perbatasan Jambi Riau di Kecamatan Batang Asam, wilayah penyangga Taman Nasional Bukit 30 atau TNBT, serta kawasan penyangga Taman Nasional Berbak 9 di Kecamatan Sadu. Iya, dan menurut Rinaldi bahwa kawasan-kawasan ini menjadi perhatian utama karena hampir setiap tahun muncul titik api terutama saat memasuki musim kemarau. Nah, sebagai langkah antisipasi, ganti-ganti Manggala Agni menempatkan pos patroli terpadu maupun patroli mandiri di kawasan prioritas. Iya, dan selain patroli darat, pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan dan patroli udara yang dilakukan Satgas Udara, di mana informasi dari kedua sistem tersebut segera ditindaklanjuti oleh tim di lapangan melalui pemeriksaan langsung atau ground check. Ya, dan Rinaldi mengatakan bahwa kesiapsiagaan akan terus ditingkatkan mengingat Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan terjadi antara Agustus hingga September.

0: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Ya, ganti-ganti kita sampai di satu informasi terakhir di sesi pertama kita di Halo Jambi, ganti-ganti ya. Ya, dan terima kasih kebersamaannya untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz maupun ganti-ganti yang baru saja bergabung nih ya di perempat RRI Jambi, karena kalau di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani juga sudah mulai ramai nih ganti-ganti ya, masyarakat yang berlalu lalang baik yang menuju ke arah belakang kantor gubernur ataupun yang dari arahnya ke depan ganti-ganti ya, karena mungkin memang kegiatan mereka ada yang mengarah ke sana, ada yang mengarah ke depan sini, ganti-ganti ya. Jadi ya sudah mulai rame lah seperti itu. Dan kita ingatkan untuk ganti-ganti selalu berhati-hati, ganti-ganti. Yang namanya jam-jam rawan macet ya jam-jamnya segini, ganti-ganti ya. Jadi kita mesti hati-hati dan waspada seperti itu. Harus patuh dengan aturan lalu lintas, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya udah lampu merah, ya kita udah berhenti gitu, jangan ya, kebiasaan dan kebanyakan sih ya kalau sudah lampu merah, apalagi misalnya kita berada di belakang mobil yang sudah lampunya udah merah, nah, kita malah terus gitu dan ya berakibat di tengah-tengahnya kita yang menimbulkan kemacetan ganti-ganti ya, karena kan sudah haknya arah lain yang akan melintas di jalan itu gitu, jadi sudah yang bagian lain yang sudah lampu hijau seperti itu ya, jadi kita memang mesti melihat lampu juga nih ganti-ganti ya,

0: Kalau sekiranya kita melintas di lampu merah, kalau dari jauh udah kelihatan orange, ya kita hati-hati, siap-siap untuk stop ganti-ganti ya. Jangan dilanjutkan karena akan menimbulkan kemacetan juga ganti-ganti ya. Yaudah, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini.
1: Wih, keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
2: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
1: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi nggak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
3: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
1: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.